0: Selamat pagi dan sarapan pandangan sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kadakari Pram PRRI Padang. Untuk hari kini kau Sabtu 29 Agustus 2026. Basamu Ambo, Amna Ulfa Ghazali. Usaha pandangan Kapalo Bidang Pengendalian Pencemaran Jo Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal mengatakan, surat edaran dan barisi himbauan jo langka-langka pencegahan kapado kebakaran hutan jo lahan Allah dikaluakan. Surat itu Allah dibagikan ke perusahaan perkebunan jo pemilik lahan di seluruh Sumatera Barat. Des Rizal menjalankan tanggapan kapado dampak asok dari kebakaran hutan dan lahan jo sesuai jo edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang pengaruh asok dari kebakaran lahan mempengaruhi indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Kalau kualitas udara mencapai kategori sangat indak sehat hingga babahayu, pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah nandape berdasarkan situasi. Sebagian langkah nandape dilakukan jika kualitas udara masuk dalam kategori indak sehat adalah memberhentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka.
1: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung, kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya, ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana. Nanti sampai dengan sedang, ini memang kita melihat perkembangannya dulu. Di awal-awal tahun, kita sudah mengedarkan edaran Pak Gubernur untuk mengantisipasi kebakaran karena musim kemarau yang panjang di bulan Maret. Dan kita juga sudah mengedarkan surat dari Dinas Lingkungan di Provinsi pada seluruh usaha atau kegiatan yang perkebunan, terutama lahan-lahan gambut.
0: Menurut Des Rizal, pihaknya taruh memantau perkembangan kualitas udara di beberapa daerah. Perhatian khusus diagih kepada daerah dan babateh jo provinsi tetangga, khususnya Jambi, jo Sumatera Selatan. Des Rizal mencatat kualitas udara di daerah-daerah Sorupo, Darmasraya, Solok Selatan, jo 50 kota masih dinamis. Walaupun jumlah hotspot di daerah ko tarui menurun dan asok melayang masuk dari daerah-daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Sumatera Barat mempunyai potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW dan tersebar di 22 lokasi, namun pemanfaatannya tetap tabate. Hingga saat kini ko kapasitas panas bumi dan sabananya diproduksi hanya sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi Jo Sumber Daya Mineral USDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan, seluruh potensi panas bumi berfungsi sebagai aset penting untuk mendukung swasembada energi. Beliau mencatat energi panas bumi menawarkan keuntungan yang berbeda karena dapat berfungsi sebagai sumber energi non stabil dalam sistem pembangkitan listrik.
2: Di Sumatera Barat itu kita memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, ada 1.600 lebih megawatt atau 1,6 gigawatt lah. Potensi kita di Sumatera Barat ada 22 titik ya. Itu kami sampaikan sebuah potensi yang luar biasa. Dan kita yakin dan optimis panas bumi ini menjadi modal dasar bagi kita untuk menatap ketahanan energi.
0: Helmi menjalankan energi panas bumi dapat berfungsi sebagai tenaga bahan dasar sumber dan mampu memenuhi permintaan energi secara tarui menarui. Karakter komaga energi panas bumi punya peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem listrik. Dusana Padang Kapolres Padang Pariaman AKBP Riana Purwasari mengatakan perlindungan padusi jo anak-anak perlu melibatkan kasaru pihak, mulai dari pemerintah jo lembaga penegak hukum hingga masyarakat umum. Sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan upaya setantang pencegahan penanganan kasus jo pemulihan korban dilakukan secara terpadu. Beliau mencatat diskusi kelompok terarah FGD jo berfungsi sebagai platform untuk lembaga jo pemangku kepentingan dan bersangkutan untuk bertukar informasi tentang kondisi jo tantangan yang dihadapi dalam melindungi padusi jo anak-anak. Diskusi tersebut mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan kasus, penegakan hukum, layanan dukungan, jo pemulihan korban pasca intervensi.
3: Orang yang tertangkap atau yang diadili, melainkan bagaimana kemampuan kita, jo jumlah korban yang mampu kita lindungi dan mencegahnya menjadi korban selanjutnya.
0: Riana menekankan perlunya Tarui membangun koordinasi antar instansi dan sangat kuat untuk mencegah bajalan surang dalam penanganan kasus. Satu pihak diharukan menyumbang sesuai jo fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk menegakkan sistem perlindungan dan lebih efektif. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Negaraku mempunyai potensi energi terbarukan dan gadang mulai dari energi surya, tenaga air, jopane bumi hingga energi angin. Perhelihan energi ko dilaksanakan secara bansu-ansua dan inisiatifnya termasuk pembangunan PLTS 100 GW jo adopsi paduan biodiesel B50. Menurut Satya, Sumatera Barat memacik potensi energi terbarukan dan dapat mendukung optimalisasi energi nasional.
4: Atas yang tidak kalah penting, ya Bapak-Ibu sekalian, itu adalah PLTS 103 GW yang kemarin baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden di Bali. Kalau kita melihat PLTS kita, di dalam camp kita, tahun 2030 itu baru sekitar 7-8 gigawatt, ya 8-7-8 gigawatt ini di tahun 2030 bahwa Presiden kemarin mengatakan kalau bisa diakselerasi 100 gigawatt peak, berarti dari 100 gigawatt peak kira-kira install kapasitinya itu katakan sekitar 20-30% daripada kapasitas sekitar 30 gigawatt install kapasitas. Ini memberikan bukti bahwa beliau sangat concern supaya kita segera melompat untuk menggantikan dari energi yang kotor menuju pada energi.
0: Satya menjelaskan partisipasi lembaga pendidikan tinggi sangat penting untuk pengembangan energi terbarukan, mencakup segalanya dari melakukan penelitian tentang potensi energi hingga merancang kurikulum untuk memupuk tenaga kerajo dan santiang untuk sektor pengolahan energi terbarukan. Sesana padangnya sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko biswa kita basuo balik aja kabar dan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nan mabok kang kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
5: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh maule senteang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulau.

Danau Biru Kota Sawah Lunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawah Lunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan

0: bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawah Lunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cahayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
5: Ini ayo.
6: Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari, mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Saudara pandangan, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang masih menyalurkan bantuan air berasnya kepada masyarakat terdampak banjir bandang. Bantuan diprioritaskan untuk warga di Lambuang Buki, Kecamatan Pawah. Saratus sejumlah kawasan di Kecamatan Kuranjinan masih mengalami gangguan pasokan air. Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, APBD Kota Padang mengerahkan 2 unit armada tangki air dan armada tasabi beroperasi secara bergantian setiap hari untuk mendistribusikan air berasnya ke sejumlah titik nan membutuhkan. Penyaluran air berasnya juga melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang. Sinergi kedua instansi dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengatakan distribusi air berasnya masih menjadi salah satu prioritas penanganan pasca bencana. Bantuan diagia terutama kepada wilayah yang pasokan airnya alun kembali normal akibat dampak bencana. Penyaluran air berasnya akan terus dilakukan selama masyarakat masih membutuhkan bantuan. BPBD juga berkoordinasi juga berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak bencana.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

0: Dusun Padangga Kantua Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan diskusi Basamo Perum Bulog sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas job program pemerintah, khususnya yang berkaitan job pertanahan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Andri Kristianto, menekankan bahwasanya penting membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran program pemerintah. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat memperkuat kolaborasi serta bagi manfaat dalam pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Diskusiku menjadi ruang untuk batuka informasi menyampaikan berbagai hal dan perlu dikoordinasikan sarato menggali peluang kolaborasi dan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara lebih efektif dan optimal. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan peningkatan drainase perkotaan menindaklanjuti dari pengajuan masyarakat terkait antisipasi banjir melalui musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang. Perbaikan saluran air dalam kotaku dilakukan di Jalan Sumua, Kelurahan Ladang Cakia, Kecamatan Awa Birugo, Tigo Bale. Peninjauan pekerjaan dilakukan langsung Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nur Matias. Beliau menyebutkan pekerjaan drainase tersebut dikarajokan melalui dana APBD sebesar Rp399 juta. Rupiah. Dana itu dianggarkan lewat mekanisme pergeseran anggaran 2026 melalui pengembalian dana transfer keuangan daerah. Drainase kok dinilai penting untuk mengatasi persoalan banjir dan kerap terjadi katiko hujan. Karena saluran drainase di kawasan Tasabui sabalunyo alun tasambuang secara keseluruhan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang masih informasi dari rri.co.id. Keluhan masyarakat terkait minimnya rambu rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Ayo Mancua Pasaraya Padang mendapat tanggapan dari Dinas Perhubungan Satampe. Dishub Kota Padang memastikan akan kembali mengecek keberadaan rambu jauh melengkapi fasilitas penunjang kalau masih ditemukan kekurangan di lapangan. Keluhan tasawi disampaikan seorang pendengar bernama Ajo dalam program Halo RRI di Pro 1 RRI Padang, Jumat 28 Agustus. Beliau menilai masih banyak pengendara dan melawan arus karena rambu pengalihan lalu lintas dinilai alun memadai. Menuri Ajo, kondisiko terutama tacaliak pada jalur dari Bundaran Ayam Mancu menuju kawasan Pantai Barat. Beliau mengakui beberapa hari terakhir rampia indak lain mancaliak petugas ataupun perubahan penataan rambu sarupo saat awal penerapan rekayasa lalu lintas. Beliau berharap Dishub segera mempajalah pengaturan arus kendaraan, tujuannya supaya masyarakat tidak bingung saat melintas di kawasan Pasaraya. Dan menanggapi hal tersebut, Kapolres Dishub Kota Padang Yudi Indrasandi menjelaskan rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Ayam Mancua Pasaraya dilakukan karena adanya penutupan sejumlah ruas jalan. Penutupan tersebut berkaitan juga pembangunan Taman Ayam Mancua serta pekerjaan rehabilitasi jalan oleh Dinas PUPR. Yudi mengungkapkan Dishub sebelumnya alam menampakkan rambu dan juga petugas untuk membantu mengarahkan pengguna jalan selama masa sosialisasi pengalihan arus. Namun, sesudah masyarakat dinilai mulai memahami pola rekayasa lalu lintas, maka jumlah petugas di lokasi secara bertahap dikurangi. Dalam rekayasa yang diterapkan, akses menuju Bundaran Ayam Mancua ditutup, sehingga kendaraan diarahkan melalui sejumlah ruas alternatif. Pengendara dari arah kawasan M. Yamin menuju selatan dapat babelok ke Bandar Belakang Olo. Sudah itu melanjutkan perjalanan melalui jalan gereja menuju tujuan masing-masing. Sementara kendaraan nan hendak menuju Pasaraya dari arah Nansamo dapat mengambil jalur ke arah Iwapi, kemudian babelok menuju Pasaraya Padang. Adapun pengendara dari kawasan Balai Kota Lamo juga dapat memanfaatkan ruwe Muko Pasar Tujuh untuk masuk ke kawasan Pasaraya. Dishub mengimbau masyarakat supaya tetap menggunakan jalur pengalihan nan ala disiapkan selama pekerjaan pembangunan berlangsung. Pemerintah menyadari pembangunan sementara wakatu dapat mengganggu akses masyarakat, namun diharapkan aktivitas warga tetap berjalan dengan memanfaatkan jalur alternatif nantas hadiah.

0: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat suatu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar.

0: agar bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
0: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Kebiasaan yang kita lakukan berpengaruh secara langsung atau tidak terhadap lingkungan. Kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik berawal dari langkah-langkah mudah di dapur. Misalnya, dengan memanfaatkan sisa makanan untuk pupuk kompos. Paling tidak, sampah menjadi berkurang dan tanaman kita mendapat pupuk yang cukup. Selain itu, kita dapat mengatur lemari es dengan menaruh makanan yang harus dimakan terlebih dahulu di baris paling depan. Sehingga tidak akan ada makanan yang terbuang dan menambah tumpukan sampah karena basi atau

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah. Akur.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Legonya gak bisa disusun.
6: Kenapa Uas kok marah-marah?
5: Abis mainannya payah.
6: Iya, pelan-pelan dong, Uas. Ini dapur yang gak bisa juga. Maksudnya, emosi Uas yang dipelankan, Uas. Kalau marah-marah gitu, mainannya bisa kabur.
7: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini, agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.

0: Suasana Pandangan sebanyak 71 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP di Kota Pariaman. Alam operasi menjalankan usaha meski seluruhannya alun memiliki bangunan sendiri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Jauh UKM Pariaman Dedi Kurnia Ilahi mengatakan 71 koperasi selain menjalankan usaha simpan pinjam jual perdagangan sehingga operasionalnya indak sajo di kantor pemerintah desa dan kelurahan namun juga ada menyewa bangunan untuk menjalankan usaha. Beliau menyebutkan salah satu koperasi dan menyewa bangunan untuk menjalankan usaha yakni KDMP di Desa Balai Kurai Taji dan memiliki usaha kelontong serta menjual pulsa dan token listrik. Namun pihaknya alun mengetahui pasti bara omset penjualan koperasi tersebut karena usaha yang dijalankan alun beberapa bulan. Informasi selanjutnya, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Maninjau Kabupaten Agam mengadakan program pesantren untuk seluruh warga binaan dalam rangka pembinaan karakter, pendalaman ilmu agama, dan pembentukan akhlak mulia selama menjalankan masa hukuman. Kepala Rutan Kelas 2B Maninjau Muhammad Setiahadi mengatakan pesantren diikuti sahabatnya sampai 27 warga binaan pemasyarakatan dan kegiatan diadakan selama sampai hari satu minggunya. Beliau mengatakan pesantren dititik beratkan untuk mengajar, mengaji, atau membaca Al-Quran karena banyak dari warga binaan pemasyarakatan indak pandai membaca Al-Quran. Sementara pembimbing dimanfaatkan dari peserta magang Kementerian Tenaga Kerja dan sesuai dengan bidang keilmuan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor Wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan tugu fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya tugu fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: Iyalah, manalah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Gitu One, Upi ya mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
0: Hah, bagus itu Upi ya, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upi ya pakai baju kurung One itu.
0: Hah? Baju kurung One lo nan kadi pakai? Nggak ada. Beli surang.
1: Ih, pelit.
3: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kit Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Susana Pandangan, pemerintah Kota Pariaman menargetkan perbaikan 8 irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi dan terjadi di akhir tahun lalu, rampung September 2026. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Jawa Perikanan Kota Pariaman Ismadi mengatakan perbaikan irigasi yang menggunakan dana transfer ke daerah saat kini Koalun menunjukkan progres signifikan dan diproyeksikan selesai dalam waktu dekat. Bahkan sebagian besar pengerjaan fisik irigasi alami teh 70%. Beliau menyampaikan kondisi irigasi dan mengalami kerusakan mulai dari struktur bangunan dan patah hingga roboh. Irigasi yang rusak tersebar di 3 wilayah kecamatan yakni Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Timur. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam memakamkan tengkorak jos sebagian tulang manusia diduga korban bencana hidrometeorologi yang melanda daerah Tasabuhi pada akhir 2025 di Tampe Pemakaman Umum Sungai Jariang, Kecamatan Lubuk Basuang, Kepatang. Kepala Dinas Sosial Agam Vila Erdi di Lubuk Basuang mengatakan prosesi pemakaman dilakukan siang dan selesai sekitar pukul 9.30 dan atau jelang sholat Jumat. Beliau mengatakan tengkorak dan sebagian tulang manusia dijapui dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Untuk papan namo body part atau bagian tubuh bertuliskan temuan di Salare Aya Timur tanggal 25 Agustus 2026. Sabalunya warga Atenamo Zumiati 40 tahun menemukan tengkorak dan sebagian tulang manusia yang diduga korban bencana hidrometeorologi yang melanda daerah Tasabuhi pada akhir November 2025.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang berikut kita ke informasi kuliner di Lamak Taraso yang ceko kuliner dari Makassar. Namunyo Barongko dan juga Gogos yang merupakan cemilan legendaris dari Makassar. Nah, Makassar sejak lama tersohor karena kekayaan kuliner hasil racikan rempah-rempah incaran para saudagar. Di tengah gempuran kuliner asing, beberapa makanan tradisional Nusantara masih eksis hingga kini. Salah satu hidangan khas Indonesia yang patut menyandang gelar legendaris adalah Barongko, kue khas dari tanah Bugis. Barongko merupakan kue nan tabue dari campuran gulo, talua, pisang, dan santan. Teksturnya lembut menjadikan kueko bisa dikonsumsi anak-anak ataupun orang dewasa. Barongko dulunya hanya disajikan untuk kalangan bangsawan dan para raja Bugis. Barongko merupakan singkatan dari bahasa Bugis, yakni barangku mua udoku, yang berarti barangku sendiri yang kubungkus. Makna yang terkandung dalam barongko tersirat dalam proses pembuatannya. Bahan utama pisang dibungkui, jo daun pisang melambangkan kejujuran dan kesederhanaan. Tuan rumah menyajikan barongko sebagai simbol ketulusan hati. Basonyo apa yang ada di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Seiring perkembangan zaman, barongko kini alah menjadi salah satu hidangan dan dapat dinikmati kasado kalangan. Kudapan mani yang biasa disajikan dalam acara-acara penting di dalam masyarakat Bugis, sarupa pernikahan, akikah, dan lain sebagainya. Selain lezat dinikmati selagi hange, kue lembut dan biasa dibungkui dengan daun pisang ko, indak kalah nikmat untuk disantap saat dingin. Dekarono itu masyarakat Makassar kerap memasukkan barongko ke dalam lemari pendingin sabalun disantap. Nah, ada cara pembuatannya yang tak bilang cukup sederhana, dosana pandanga. Yang pertama, kita harus menghaluikan pisang, campur aja santan hingga rata. Selanjutnya masukkan bahan lain serupa talua, vanile, garam, dan juga susu kental manis. Aduk adonan hingga tak campur rata. Siapkan daun pisang atau loyang sebagai wadah. Tuangkan adonan barongko dan kukui selama kurang lebih 25 menit. Sesudah matang, angke dan sajikan. Selain barongko, camilan tradisional lain yang tidak kalah menggoda dan cocok untuk diganjal parui, untuk mengganjal parui ya sambalun sarapan barek adalah gogos. Berbeda dengan barongko yang manis, gogos merupakan kudapan Bugis dengan cita rasa gurih dibungkui daun pisang yang sekilas nampaknya bantuak lempar. Bahan dasarnya barekatan yang dimasak jo santan, kemudian diisi daging ayam cincang, dan diisi dengan bisa juga diisi dengan ikan yang dimasak padeh gurih dan juga saketek manih dari kelapa sangrai. Oke, nusana padengah itu tadi kuliner dari Makassar, barongko dan juga gogos. Dekok kita ke kuliner lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Ya. Oh, ya. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangnya berikut kita lanjutkan informasi kuliner di Lamak Taraso. Dan kita ke Jawa Timur di sana pandangnya. Iko ada namanya nasi serpang, kuliner khas Madura yang menggoda selera. Jadi selain populer jo sate, ada cek lain kuliner Madura yang tidak kalah menarik untuk kita cicipi. Namanya nasi serpang. Karena berasal dari Madura, makanan ko populer dengan sebutan nasi serpang Madura. Maka nasi serpang tergolong unik selain karena kekhasan cita rasa sajian ko juga memasukkan kasado unsur dan tadape di Pulau Madura di dalamnya. Unik ya. Dan lauk pauk yang disajikan basamu nasi antaranya adalah pepes ikan tongkong, kerang masak sambal goreng, sohun bumbu kecap, telur asin masir, sambal terasi, kerupuk bumbu rujak, dendeng daging sapi Madura, sarato keripik paru. Wow, lengkap di sana pandangan. Intinya makanan ko mengajak orang untuk mencicipi seakan berplesir ke pedalaman melalui simbol-simbol nan tadape pada lauk pauk. Keunikan lain dari makananku adalah indah adonyu sayur di antara lauk pauk. Cita rasa pulen pada nasinya merupakan hasil dari teknik pendinginan nasi dan memang ala menjadi ciri khas kuliner Madura. Sambal terasi berstruktur kasar yang menyerupai petis turut menjadikan makananku berbeda dari makanan lainnya. Oke, Rusna Padanga, itu kuliner dari Madura. Begitu kah kuliner lainnya? Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Salah, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
5: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
6: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
5: Selesai.
6: Selesai?
5: Ini mak, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
6: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
5: Emang, ma.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan. Oke, berikut kita ke informasi terakhir untuk kuliner atau Lamak Taraso. Iko kulinernya dari Yogyakarta. Namonyo kulinernya adalah kita cari tahu. Nah, oke. Jadi tampaknya adalah di Restoran di Laraos, cita rasa masakan bangsawan di Yogyakarta. Dan ada berbagai menu keraton yang dapat kita jumpai di restoran tersebut. Menu keraton dan pastinya memang menu kuliner tradisional khas Jogja. Serupa nasi golong set. Menu yang paling acuh disadiokan dalam berbagai acara keraton merupakan menu yang paling banyak dicari dek pengunjung. Dan satu porsi nasi golong set berisikan nasi putih golong, kemudian jangan menir, kemudian terancam, pecel ayam, dan telur rebus. Paduan berbagai lauk itu menjadikan nasi golong set terasa begitu unik di lidah. Selain itu, celai menu spesial dan banamo semur pik. Masakan berbahan dasar burung dara muda, jo campuran kecap manis, konon katanya merupakan menu favorit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Penyajiannya yang menarik, membuat nafsu makan kita bertambah. Apalagi tekstur daging burung dara yang empuk dan jo indah amis di lidah, membuat makanan kota rasu begitu nikmat. Namun indah lengkap rasanya berada di restoran Tasabui kalau alun mencicipi salah satu menu unik banamo, sop timlo. Sop Jawa klasik merupakan perpaduan aneka bahan serupa jamur kuping, daging ayam, bunga pisang, kemudian wortel egg roll, dan juga taburan keripik kentang dengan kombinasi rasa jahe dan kecap. Menu ko merupakan masakan kesukaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oke, itu serapan dengan beko kita ke info lainnya. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Di sana Pandangan Pangdam 20 TIB Majen TNI Arif Gajah Mada didampingi para asisten Kasdam 20 TIB meninjau salah satu hasil kerajonya atau prajuritnya, yakni pembangunan jembatan perintis Garuda Batang Mangoy di Nagari Batu Kalang Utara, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman. Jembatan memiliki panjang masing-masing 40 meter dan 75 meter dengan lebar 1,2 meter tasabui. Dibangun prajurit TNI AD, basamu masyarakat sebagai upaya membuka kembali akses warga dan sabulunya taputui akibat bencana galodo dan malando sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Pangdam 20 TIB Majen TNI Arif Gajah Mada mengatakan keberadaan jembatan Tasabui kamam agia manfaat langsung untuk masyarakat terutama dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Pangdam menambahkan program pembangunan jembatan yang dilaksanakan TNI AD tarui magia dampak positif untuk masyarakat. Khusus di wilayah Sumatera Barat sebanyak 98 jembatan telah selesai dibangun sementara jembatan masih dalam proses pengerjaan. Informasi selanjutnya, BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi dan Kejaksaan Negeri Agam memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN dan ditandui jo perpanjangan perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi Haris Prayudi menyampaikan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Agam merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Kesehatan khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Haris mengatakan salah satu bentuk sinergi yang selama ini dilakukan pendekatan atau berkaitan jo upayo mendorong kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemberi karajo dalam program JKN. Menurut jo tingkat kepatuhan badan usaha di Kabupaten Agam tanggolong baya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang, berikut kita ke informasi UMKM dalam pojok UMKM siang hari ini. Iko tentang strategi menghemat bahan untuk meningkatkan kualitas produk. Ya, tanpa harus mengorbankan kualitas produk ya. Oke, jadi strateginya beli langsung dari produsen atau tangan pertama. Jadi potong rantai distribusi, jauh mencari petani, peternak, atau pabrik membuat bahan baku. Harga tingkat pertama biasanya 15-38% lebih murah dibanding grosir di pasar. Kemudian caranya adalah sistem kontrak langganan atau booking, buat kesepakatan harga tetap atau low price dengan supplier untuk jangka waktu tertentu dengan jaminan kita selalu mengambil stok dari supplier tersebut dan itu bisa melindungi bisnis kita dari lonjakan harga pasar. Kemudian ganti pembelian kaskala karungan atau dus. Nah, hindari membeli bahan dalam kemasan eceran. Pembelian bahan karyang, tepung, gulo, minyak kemasan dalam jumlah besar selalu magi harago per unit yang jauh lebih mudah. Kemudian Jo bisa menggabung konsorsium atau kelompok tani UMKM, ajak pelaku UMKM sejenis di area kita untuk patungan membeli bahan baku dalam jumlah besar atau grosis kontainer supaya bisa mendapat harago agen. Nah, itu dari strategi pembelian. Ada juga pengolahan dari pengelolaan efisiensi bahan. Jadi kita bisa terapkan prinsip substitusi bahan, cari alternatif bahan baku dengan fungsi dan juga rasio yang identik tapi berharga lebih, dengan harga lebih murah. Misal menggunakan premix lokal dibanding produk impor atau jenis bahan baku lokal yang sedang musim. Berikutnya meminimalkan waste atau sisa bahan, manfaatkan sisa bahan baku menjadi produk turunan by product, produk baru atau bahan dasar menu lain supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Kemudian jo standarisasi resep atau timbangan, gunakan timbangan digital atau sendok ukur secara ketat. Pemborosan tak banyak pada UMKM kuliner, acok tak jadi akibat porsi takaran yang kebablasan atau over positioning. Menerapkan pula manajemen stok FIFO, first in, first out. Gunakan stok bahan lama terlebih dulu untuk mencegah bahan kadaluarsa atau busuk atau rusak di gudang penyimpanan. Oke, dusana pandangan Beko, kita lanjutkan tipsnya, yakni dengan meriset harago pasar. Bisa sudah, yang berikut kok, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, oke, ikut tips terakhir untuk info UMKM atau pojok UMKM siang hari ini, Iko. Yakni tentang penghematan bahan baku ketika bahan baku di pasaran memang naik. Nah, kalau tadi kita bahas tentang strategi pembelian dan negosiasi, baru kemudian juga pengelolaan efisiensi bahan. Nah, yang Iko, kita harus mereset pasar dan hubungan job pemasok. Manfaatkan B2B marketplace dan aplikasi distribusi, jangan hanya mengandalkan pasar lokal. Cek harga di platform grosir online khusus B2B, Serupa Grosir, Sajok, Ralali, Dagangan, dan lain-lain. Atau distributor resmi digital dan Aco, Magia diskon kuantitas dan bebas biaya kirim atau ongkir. Barukinyo mencari bahan baku grade B spesifikasi khusus. Jadi untuk bahan yang diolah atau dihancurkan serupa buah atau selai atau jus atau potongan kain atau patchwork, membeli bahan dengan standar visual grade B yang kualitas rasonya tetap sama tapi harganya jauh lebih murah dibanding grade A atau super. Kemudian juga menggunakan strategi dual sourcing atau dua pemasok, miliki minimal 2-3 pemasok untuk bahan utama yang sama. Selain menjaga kestabilan stok, kita bisa membandingkan harga secara berkala dan mempunyai daya tawar atau bargaining power yang lebih kuat. Kemudian bisa negosiasi sistem pembayaran atau tempo, minta fasilitas pembayaran term of payment atau pembayaran mundur ya, seperti tanggal 14 sampai 30 hari ya, sesudah hubungan bisnis stabil. Iko bisa menjaga cash flow untuk usaha kita tetap sehat, sehingga PT Kas bisa diputar untuk membeli stok lain yang harganya diskon. Dan juga selain itu untuk optimalisasi atau optimasi operasional dan rantai pasok, harus pahami siklus musiman, beli bahan yang unprocessed atau yang alun diolah, kemudian juga merancang ulang kemasan atau redesign packaging, dan yang terakhir mengevaluasi atau audit stok mingguan. Oke, dosen apa dengar? Itu tadi tips untuk menghemat bahan baku ketika harga di pasaran sedang naik tapi tetap indah menghilangkan kualitas produk kita tersebut. Sampai di siko kebersamaan kita di sana pandangan di program PRRI Padang bersama Ambo dari buku 2 balai hingga ke 8 balai di sana pandangan di kawani Maut ya atau Aditya Wardana. Tetap bersama program PRRI Padang di 92,4 Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun anggaran 2026 sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Andri Kristianto, menekankan pantiangnya koordinasi, ketelitian, kedisiplinan, serta komitmen seluruh jajaran dalam mendukung percepatan pelaksanaan PTSL. Monitoring dan evaluasi secara bakalo diharapkan dapat menjadi sarana untuk Sugiro mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala sehingga target kegiatan dapat tercapai secara optimal. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ko, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman terlibat komitmen untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah, memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, serta mewujudkan pelayanan pertanahan non efektif, tertib, dan berkualitas.

Sana pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP telah mengeluarkan 2.632 berbagai macam jenis izin selama semester 1 atau periode Januari sampai Juni 2026. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Pasaman Barat Fadlus Sabi mengatakan dari izin yang dikeluarkan itu dan paling banyak adalah nomor induk berusaha atau NIB sebanyak 2.131 izin. Pihaknya tidak mempersulit dalam pengurusan izin. Untuk biaya pengurusan izin tidak ada pungutan dan jika perizinan biasa dan berkas lengkap maka izin akan keluar dalam 2 jam. Pihaknya juga memperlakukan sistem online single submission atau disingkat OSS. Sistem ko adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi dan mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat di Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat siang dan terima kasih dan sana masih tetap menjadikan perempuan di Padangku menjadi kawan aktivitas dan sana di sepanjang kirpakan dan sana kini kro ya. Baik, dan sana dan sedang berkegiatan di luar rumah juga agenda-agenda liburannya ataupun dun sana nan hanya menghabiskan akhir pekan jo anggota keluarga di rumah masing-masing ya. Yalah dun sana pandangnya saya sudah tadi bersama Ona Lufa ya, selanjutnya di ranah minang siang sampai ranah minang patang weko ambo Hatu Arman ka mengawani dun sana jo beragam hiburan ya, informasi-informasi serta program-program dan lah kami siapkan dun sana ya sampai tuntas kita beko jam 6 sanjo atau jam mulai waktu Indonesia Barat. Yalah dun sana pandangnya kami informasikan juo waktu salat asar, salat zuhur maksudnya. Tu hari kini ko akan masuk jam 2:23 waktu Indonesia Barat. Dan sabalun azan zuhur ko dun sana masih kami kawani jo lagu-lagu pop Minang ya sampai jam 2:23 beko ketika azan zuhur kami kumandangkan. Yalah dun sana pandangnya kita tinggalkan Wulan Putri Jo Sulam Pacah Ragi. Berikut kita lanjutkan ke Nada Zahrani dan lagunya Suri Selangkah. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
2: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, okay, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoaks.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pendangang, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 20.687 ton hingga 18 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, Afdal optimis penyaluran akan selesai hingga akhir tahun sesuai alokasi 33.241 ton selama 2026. Beliau merinci total realisasi dan tersalurkan itu tadi dari urea sebanyak 9.800 ton atau 60,90% dari target 16.166 ton selama 2026. Lalu NPK Ponska terrealisasi sebanyak 10.800 ton atau 63,51% dari target 70.075 ton. Beliau mengatakan pula Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 33.241 ton selama tahun 2026.

Dun Sanda Pandangah, Direktorat Periklanan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Kemenekraf atau Bekraf, Basamotiko, Asosiasi Industri Perikanan, maksud kami Asosiasi Industri Periklanan Nasional Indonesia Digital Association atau IDA, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, P3I, dan Ikatan Rumah Produksi Iklan Indonesia atau IRPI, resmi melaksanakan rangkaian workshop EdCamp Skill Up Lab. Direktur Periklanan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, Andi Ruswar, mengatakan kegiatanku menjadi lokasi ketiga dari 6 gelombang workshop dan kabar langsung hingga September 2026 di wilayah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh dan Sumbar. Menyadari bahwa pemulihan fisik infrastruktur saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang, program ko dirancang sebagai upaya pembangunan kembali kapasitas sumber daya manusia supaya masyarakat terdampak mampu beradaptasi jo kondisi ekonomi baru pasca bencana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Promotor di Padang Surabaya Budaya Sumatera Barat Bareh Solo yang dibawakan di Kadri Muhammad ya. Ba Duet Jo Rayola dan Sarap Danga baru saja kami hadirkan ke ruang tengah dun sana ya, sebuah lagu lawas ya dan dirilis oleh Dek Kadri Samo Rayola ya, Jo arrangement nan sekitar yang beda tentunya enak namun begitu apik dan begitu lama pulau didengar di siang hari nanko karena cukup membangkitkan semangat gitu enak yalah dun salah pandangan baik dun sana dan sedang menjalani aktivitas liburan dun sana di satu tempat ini ko ya, di, mungkin di tempat-tempat wisata ataupun sedang di perjalanan menuju ke salah satu objek wisata atau dun sana dan sedang di rumah menghabiskan hari Sabtu sampai malam Minggu berkocok keluarga ya, atau nan waputa-puta di kota Padang saja. Apapun aktivitas selap pagi siang hari nanko, mudah-mudahan perampai dari Padang tetap memberikan yang terbaik di sana di sepanjang akhir pekan ko. Dan tentunya kami masih jo lagu-lagu pop Minang ya sampai jam sampai boleh beko jam 2 siang beko sebelum kami sampaikan balik informasi terupdate dalam kabar sekilas. Sampai balik tak pukul 2 siang ya. Yalah dun sana padanga jangan lupa makan siang ya. Pada apapun agenda dun sana di akhir pakan ko ya, makan siang jangan pernah dilupakan karena beko ndak dianggin haknya paru itu. Ndak dianggin pulau haknya badan tu beko buruk jadinya begitu gitu ya nak. Yalah dun sana padanga kita lanjutkan langkah-langkahan lagu-lagu pop Minanggo sesudah dobare solo dari Kadri kita ke Sabah menjalani dari Iza Ica Zakita. Selamat siang dan selamat menikmati akhir pekan dusara.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradioRRI.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh

0: perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

nomor dari Padang, suara budaya Sumatera Barat ya. Kanda dapet jaso telupo dari Ivandra dan Sabenengah. Nah, itu jangan jeter Sabenengah ya. sudah kanda wal dapet kawan, nah jaso kawan ku dilupuan. Can gitu ya. Sesungguhnya orang yang tahu berterima kasih itu adalah orang yang berjaya besar, itu orang yang selalu mengek jasa-jasa orang yang memberikan ataupun nomor jaso kainyo gitu ya. Okay, baik dun sana padanga sebelum kita ke lagu berikutnya, ada sebuah informasi menarik dun sana padanga ya, yaitu seniman jago energi liburan akhir pekan lewat Kafinep. Okay, sana padanga ya. Jadi momen liburan akhir pekanan pade jo agenda rekreasi aco kali membuat tubuh mengalami penurunan energi di siang hari serupa kun sana padanga ya. Nah, rasakan tuak balabi di tengah liburan ko dipicu deh aktivitas fisik balabi dan penumpukan senyawa adenosin di dalam otak. Ya. Nah, untuk menjaga tubuh tetap segar sepanjang hari, kombinasi antara minum kopi jo tidur singke ya, atau yang dikenal di istilah ini coffee nap, menjadi strategi dan sangat praktis dalam pandangan. Metode aku memanfaatkan jeda waktu penyerapan kafein di tubuh. Sambil memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat sejenak ya. Nah, ketika kita minum kopi lalu langsung kita tidur selama 15 hingga 20 menit, otak akan secara alami membersihkan tumpukan adenosin dan memicu rasa lelah. Nah, tapi saat kita terjago, kafein mulai bekerja mengikat reseptor otak dan alah berasih sehingga kesegaran tubuh langsung pulih ya. Nah, selain itu ada riset klinis dari Dr. Siobhan Banks dari University of South Australia menunjukkan baso durasi tidur di bawah 20 menit dapat mencegah munculnya sleep inertia ya, atau sleep inertia. Efek rasa panjang dan lindung ketika terjago dapat dihindari sehingga kita bisa langsung melanjutkan agenda liburan secara lebih menyenangkan gitu ya. Nah, kunci utama keberhasilan tekniko saat akhir pekan adalah menjago durasi istirahat agar tidak masuk ke fase tidur lelap istilahnya ya, tidur dalam ya. Jika terlalu lama ya, tubuh justru akan terasa semakin rangki-rangki, lemes dan berisiko merusak kualitas tidur malam kita sedangnya ya. Nah, jo menerapkan strategi ko secara tape, momen liburan akhir pekan dapat dinikmati secara maksimal tanpa tagaduh rasakan tua. Nah, segala kopi dan istirahat rehat singke ya, istirahat singke menjadi kombinasi ilmiah dan ampuh untuk menjaga energi kita tetap optimal hingga malam hari di liburan dan tentulah ditunggu-tunggu kudusan penangga ya. Yalah, di sana mudah-mudahan kau bisa menjadi referensi dan bisa menjadi pertimbangan ya, menjadi bahan pikir apa olahan kita juga untuk melawankan tua di siang-siang liburan serupai koko namanya coffee nap ya, perpaduan kafein, coffee jo, power nap ya, lalu sabantah, lalu selayang kecil awana 20 menit saja. Enggak ya, jangan lebih dari 20 menit, kalau lebih beko panjang kalau gitu ya. Nah, itunya kato nan disampaikan de para-para ilmuwan tadi ya. Yalah dun sana padanga kita ke lagu berikutnya leh ya. Setelah kanda dapat jasa terlupo dari Vandra, kita ke Pinky Prananda nan badu et jo Rayola bajudul Sasaran Tibo di Ujuang Luko. Nah lah, Luko bertibo sasaran sebenarnya ya. Kata orang tua-tua, sasan dahulu pendapatan, sasaku dian tiada guna.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, "Jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh."

0: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabah Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana pendengar, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2026. Penandatanganan nota kesepakatan dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, dalam rapat paripurna di Batu Sangkar pada Jumat kepatang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan apresiasi atas kelancaran pembahasan dan disesuaikan jo indikator makroekonomi serta program prioritas daerah. Eka meminta seluruh kepala perangkat daerah aktif mengawal penyusunan rancangan perubahan APBD 2026 agar program pembangunan berjalan optimal dan tape wakatu.

Dan sanak pendengar, Kota Sawalunto kembali menambah dua warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI, yakni Kuda Kepang, maksud kami Kuda Kepang dan Bakaru Kenagarian Kajai. Sertifikat penetapan itu diserahkan langsung dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah kepada Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah di Padang pada Jumat kepatang. Jauh tambahan ko, Sawalunto kini gano memiliki 6 WBTBI nasional. Jeffrey menegaskan, Pemko Sawalunto siap memanfaatkan pengakuan resmi ko untuk membangun ekosistem kebudayaan, mulai dari dokumentasi, regenerasi pelaku seni, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sahabat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah dun, sahabat pendengar, lagi tiba kita di jam 2 siang, jam boleh lewat 3 boleh menit waktu Indonesia Barat dalam kebersamaan kita, sahabat pendengar, ya. Dan tentunya kita masih coba hiburan-hiburan siang berpola lagu-lagu pop Minang sampai berpuka jam 3 siang, ya. Kita akan beralih ke lagu-lagu dangdut, ya. Dan tentunya di segmen jam 2 kode sahabat pendengar, kita berada di segmen budaya hidup sehat dan tentunya kita akan bercerita seputar tindakan-tindakan ataupun aktivitas-aktivitas yang sesuai jauh pola hidup sehat itu sebenarnya, ya. Yolah kita lanjutkan dulu hiburan Pop Minang sana.

0: Tahukah Anda kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, katarek deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rompai RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Cinta Monikam dari Boy Sandi. Spesial untuk Dunsan Adnan sedang menikmati liburan akhir pekan. Gini kita sabda gak ya. Nah Dunsan Adnan menjaga kesehatan saat liburan akhir pekan itu sangat perlu supaya tubuh tetap bugar dan siap menghadapi balik aktivitas rutin di pekanan katibo. Nah, untuk itu kami ingin berbagi tips menjaga kesehatan ketika liburan akhir pekan dan selanjutnya. Pertama itu menjaga pola makan seimbang. Jadi batasi makanan tinggi lemak, ya, gula atau garam dan berlebih. Serta pilihlah kuliner nan higienis untuk mencegah gangguan pencernaan serupa diare. Nah, kemudian mencukupi kebutuhan cairan. Minum air putih nan cukui untuk menghindari dehidrasi akibat aktivitas fisik atau perubahan cuaca selama berwisata dan serta barangnya ya. Nah, kemudian sesudah itu tetap aktif bergerak. Jadi lakukan olahraga ringan serupa berjalan kaki atau peregangan otot agar tubuh tidak kaku dan aliran darah tetap lancar ya. Setelah itu serta barangnya atur waktu istirahat. Diusahakan tidur jauh durasi yang cukup agar sistem kekebalan tubuh tetap terjaga dengan baik ya. Dan terakhir terapkan kebersihan diri. Cocok mencuci tangan jauh sabun atau membawa hand sanitizer guna mencegah penularan kuman atau penyakit ya. Yalah dun sanak parangga kemudian ada 20 tips untuk mengatasi rangkik-rangkik atau pegal-pegal ketika perjalanan ya. Pertama lakukan pergelangan ringan, jadi putar pergelangan kaki, gerakkan lihir ke kiri kanan dan busungkan dada setiap 1 sampai 2 jam di dalam kendaraan ya. Kemudian istirahat berkala. Berhentilah di sampai istirahat atau di rest area setiap 2 sampai 3 jam berkendara kalau perjalanan sendu sana cukup jauh lah gitu ya. Untuk berjalan kaki sejenak selama 5 sampai 10 menit. Jadi berhenti di rest area, kemudian berjalan kaki 5 sampai 10 menit guna melancarkan aliran darah. Kemudian atur posisi duduk dosa penanya. Pastikan punggung tegak dan gunakan bantal ketek di belakang pinggang untuk menjaga kelengkuran alami tulang belakang ya. Dan terus gunakan aromaterapi atau balsam. Jadi oleskan minyak angin atau krim otot pada bagian leher dan pundak untuk memberikan efek relaksasi ya. Yalah dun sanak parangah, itu beberapa tips ya yang barangkali akan sangat berguna untuk dunsana dan selama perjalanan wisata di hari nanko, mungkin mabian satu hari ko sampai malam beko. Dan mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya sehingga di hari Senin yang ketibo ya dunsana indah tagak dua vitalitasnya ya kan, bisa tetap beraktivitas secara maksimal ya. Yalah dan saudara, sebelum kita lanjut ke lagu berikut dari Fauzana jo judul Kawan Sayo ya, kita dengarkan pula informasi lainnya berikut ikut terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Prompe RRI Padang ya, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas, ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun sana pendanga, duo tradisi budaya pesisir selatan, yakni Marapulai Basuntiang dan Menjalang Rumah Mandi Rubiah, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sertifikat penghargaan diserahkan langsung dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, kepada Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, di Padang pada hari Jumat kepatang. Risnaldi mengungkapkan rasa bangganya sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah Basamu Teguh Adat dan Generasi Muda untuk menjaga kelestarian tradisi itu. Gubernur Mahyildi turut mengapresiasi konsistensi Pesisir Selatan dalam merawat warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal luas di tingkat nasional.

Dan sana pendengar, pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rahmat Irfansyah kepada RRI mengatakan mangrove memiliki kemampuan lebih gadang dalam menangkap karbon dibanding kawasan hutan di darat. Dek karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana dan edukasi. Maksud kami, perlu didukung sarana edukasi dan akses dan memadai. Menurutnya, fasilitas itu membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ramadan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Perempat hari di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mulai dengan sana barengan, jam 3 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lah tiba saatnya kini kita nikmati rangkaian lagu-lagu dangdut ya, di Dendang Dangdut Prom PRI Padang. Lebih kurang 2 jam di sana barengan, kita bersama aja lagu-lagu dangdutku. Namun mudah-mudahan bisa menciptakan suasana yang lebih menyenangkan di tampe dun sana sambil menikmati libur akhir pekan ga ya. Aha. Dan dun sana padanga serbu biasa Dendang Dangdut Prom PRI Padangku kita bagi dua sesi. Di sesi pertama kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya serta informasi lainnya. Nah, beko di jam 6 balik atau jam petang sampai jam 5 petang ya, baru kita buka pilihan lagu-lagu dangdut dalam requestnya ya. Yalah, dun sana barengan saya sudah dibuka tadi jo lagu dari Uci Sucita Dibuang Sayang. Baru kita berlihat ke Eri Susan berjudul Hujan.

Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kandungan air di dalam tubuh manusia yang sehat adalah lebih dari 60% total berat badan. Kandungan air yang ideal ini berfungsi untuk membantu kerja sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran dan racun dari dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan

0: jaringan-jaringan pada telinga, tenggorokan, dan hidung, serta sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh dan menjaga kulit tetap sehat. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi sehingga keseimbangan zat gula dan garam tidak terganggu dan tubuh dapat berfungsi secara normal.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemejaku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dun sana pendanga, Bank Indonesia Sumatera Barat mendorong pelaku UMKM daerah naik kelas dari pasar lokal menuju pasar global. Jepang, Perancis, hingga Amerika Serikat menjadi sejumlah negara yang dibidik untuk pemasaran produk unggulan Sumatera Barat. Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat Muhammad Abdul Majid Ikram di Padang mengatakan Sumatera Barat memiliki potensi gadang dalam pengembangan UMKM karena didukung produk berbasis budaya, kreativitas dan kekayaan alam. Sebagai bantuan dukungan pada UMKM, BI Sumatera Barat melalui kegiatan Sumatera Barat Creative Economy Festival atau SCF 2026 mempertemukan pelaku UMKM, Jo Calon Pembali, perbankan, investor dan jajaring bisnis. Langkah itu diharapkan semakin membuka akses pasar dan mempercepat UMKM dari pasar domestik menuju pasar mancanegara.

sana bandengah, solar subsidi nan diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke pihak nan indak berhak menerima. Dugaan penyimpangan itu ditanggarai menjadi salah satu pemicu melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi di daerah itu. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Sumatera Barat, Helmi Herianto kepada RRI Padang pagi kepatang mengatakan, dugaan ko terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat rekomendasi itu diduga dijual kepada pihak nan mengoperasikan kapal non nelayan. Kondisi ko dinilai butuh penanganan serius, mengingat antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum kini didasak memperketat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: berempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi Don Sada Perangang. Kita masuki sesi kedua di Dendang Dangdut Pramper di Padang tu petang hari kau tu sangat pedang dan seru biasa. Dan sangat bisa memilih lagu-lagu nan kami siapkan di studio ya melalui dua line telepon 812-41MP ataupun 08-966-092-0. Nah, namun sebelum menerima telepon-telepon di sana, tolong disimak dulu ya. Ada Rido Roma dalam lagunya Getar Rasa. Kemudian Super Emak dalam Kerinduan. Kemudian ada Zaskia Gotik judul lagunya Tak Setia. Ada Ike Nurjana judul lagu Sepi. Terus Trio Macan yang lagunya Tak Ada Logika. Terus ada Denias KDI dalam lagu Mak Aku Patah Hati ya. Udah tu ada Vita Alfia judul lagu Kakak Main Salah. Terus ada Siti KDI judul lagu Bertaruh Rindu. Dan terakhir ada Salma judul lagu Kugapai Cintamu. Nah, itulah lagu-lagu nan bisa dun sanak pilih dan sanak pendengar di Dendang Dangdut Pramperi Padang untuk hari kini ko ya, sampai beko ke jam 5 patang ya. Yalah, nampaknya sudah masuk. Langsung aja terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, selamat sore bang.
0: Selamat sore Gindo. Pagi-pagi masuk.
1: Iko selama mancing mana nih
0: pak? Mancing lo dia, patang malam mancing nih mancing dia.
1: Iko tiju kerja tu hari sekarang bang.
0: Oh itu.
1: Ya lah cuy.
0: Iyalah, yang penting ado di
1: jadi. Ado kegiatan.
0: Ah tuah.
1: Ah ya. Lalu dapet kepen dapet lo.
0: Nanti, lalu dapet kepen dapet lo. Sambal dah selesai lo.
1: Wah iyo.
0: Yalah, Gindo.
1: Sambal lah mana ya?
0: Atuang. Lagu Gindo dah. Halo?
1: Apa?
0: Apa lagu Nando pilih kau?
1: Apa ni lah? Baru buka lah.
0: Oh. Ada Getar Rasa, ada Dalam Kerinduan, Tak Setia, Sepi, Tak Ada Logika.
1: Ah, itu sudah bang. Ah. Getar Rasa tu bang.
0: Getar Rasa, jadi.
1: Iya, menggelegar.
0: Menggelegar ya. Yalah. Oke Indo, salamnya saya Indo.
1: Sampai apa pun itu bang.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Ya,
1: dan keluarga bang.
0: Iya, terima kasih.
1: Ah, sudah itu untuk Bayul, Jana, Ulan. Kawan-kawan Nambu, Nana. Pak Nur.
0: Ya.
1: Minta Pai.
0: Ya.
1: Dua Air. Ramudo.
0: Iya.
1: Itu spesialnya untuk kakak Ambo bang.
0: Iyalah, siap.
1: Itu pun salamnya ko Wahyu bang.
0: Iyalah lah.
1: Dari kecilnya lo Ambo dia sampai memang ko.
0: Okay, Indo, terima kasih.
1: Terima kasih bang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy dan sedang nanti video pulo. Mamanciang ya. Mamanciang di Lawi Mentawai. Okay. Iyalah di belakang Bagindo kita coba terima ke 08-966-092-40 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Bagoyang kita
0: Bayul. Halo.
2: Mando.
0: Alhamdulillah Teh sehat. Teh banyak. Baik sih
2: lo. Alhamdulillah sehat.
0: Ya, orang banyak enggak kurang sehat gini kok.
2: Iya, apa
0: faktor
2: cuaca
0: ya
2: lo tuh.
0: Iya, cuaca.
2: Kabui.
0: Iya, kabui banyak lo gini.
2: Tadi Teh tulis sehat toh.
0: Alhamdulillah, sehat kena kok.
2: Sehat selalu, dapat rezeki.
0: Amin. Nah, yalah Teh, lagu Teh.
2: Dalam Kerinduan tadi ada
0: Dalam ya? Kerinduan, Super Emak. Super Emak, okay. Toto Anggit. Ya. Oke deh.
2: Salam untuk Uti sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah rezeki. Lebih dari rezeki itu.
0: Terima kasih.
2: Salam untuk Om Tommy tadi.
0: Iya.
2: Salam untuk Udo sekeluarga.
0: Iya.
2: Ada Pak Buyang Tapai sekeluarga. Buah R. Ada Putra Kelok Sembilan sekeluarga.
0: Iya.
2: Pano, Rangko Rajo Kaci. Ada Diana di Tunggul Hitam ya.
0: Diana.
2: Ada Nana di Bone. Nana di... Gimana tuh?
0: Nana di Belimbing.
2: Oh iya nyo, operasi lah sudah kalau operasi.
0: Iya, itu lu nape cerita.
2: Mudah-mudahan selalu ada Ica di Bone. Pokoknya disalami kasadonya tanpa terkecuali.
0: Jadi teh.
2: Doa salam sehat dan untuk kasadonya dari Mbak Yul.
0: Oke, Mbak Yul.
2: Makasih
0: ya. Iya, Mbak Yul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Do Mbak Yul di Lublin ya, di Lubuk Lintah. Oke. Nah, dari GSM tentu kita Pak Putaro kan nomor cianan apa nak 812 ampe 1 ampe. Biasa moratu enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur, sehat Pak Nur.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat pulo. Halo, Pak Nur.
3: Sehat, cari tipasan sehat nanti.
0: Wat, Pak Nur?
3: Agak anu teh, garu-garu sekitar.
0: Ah, biasa tengah cuaca mah. Oke, Pak Nur, ala ke Pak Nur?
3: Rido Roma tadi pertama.
0: Rido Roma lah dia ambil tadi. Dia ambil dedek Bagindo Tommy.
3: Siapa yang lihat dia?
0: Itu dah, yang tinggal itu dah. Zaskia Gotik, Ike Nurjanah, Trio Macan, Denias KDI, Vita Alfia, Siti KDI, Salma.
3: Anu sih Ikenurjanah
0: jadi sepi. Okay. Iyalah Pak Nur. Salamnya untuk siapa Nur?
3: Salamnya untuk keluarga dulu kan.
0: Terima kasih. Mudah-mudahan
3: sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki dan berkah.
0: Amin.
3: Sudah tu untuk masuk tadi Bagi Dotomi, Pak Yul, Diana. Yang di Mega Permai siapa? Bunda Queen.
0: Bunda Queen, ya.
3: Bunda Queen sudah tu. Nana, Bu Yur, Ulang, yang di Pelayan Selatan,
0: Juita.
3: Sudah tu Ajo Sidi di Pelayan. Maitam Sekumbang. Mitam Sekumbang kau cok nak lupa kan?
0: Iya. Di bungkus lah Pak Nur.
3: Tambah seketik dia. Sudah tu Putera Kelok Sembilan, Angku Rejo Kacik, Malin Sampono, Roni Cenegor di Nyabak. Itu dah mungkin sadar dia.
0: Okey Pak Nur. Terima kasih. Ya Pak Nur, sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Cangkeh ya. Di Kampung Moro Cangkeh. Lagunya minta Sepi dari Ikin Nurjana. Yalah don sana barang ya. Kita langsung ke lagu. Ada Getar Rasa untuk Bagindo Tommy. Kemudian Dalam Kerinduan untuk Mbak Yul. Dan Sepi untuk Pak Nur ya. Moro Tanjung. Yalah. Jangan kagak don sana. Ambo ke balik ke don sana. Sudah tiga lagu. Kau tetap di 92.4 MHz. Perempi RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat dalam Dendang Dangdut.

0: Bu doh.
1: Santai yo Bu.
0: Nggak ada biti ketek dia.
1: Oh iyo Bu.
0: Ha, kunyo scan barcode selah.
1: Wih, canggih Bu Ma.
0: Iyolah dia. Kalau ada nang simpel, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia ndak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rumput dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Wah, iya, Desa Brenga. Kita masih di Denang Dandut Perompak dari Padang di Petang Harinanko. Dan kita lanjutkan tuh mendarung bunuh sana di dua line telepon 812-14 ataupun di 0866-092-0 ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ya? Dengan Bang Asep.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Bang goyang kita gitu,
0: Yo Bang Asep. Ya. Gimana Bang Asep, sehat? Kang Asep ya?
1: Iya benar, Kang Asep.
0: Kang Asep bukan Bang Asep, Kang Asep. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah terkabar baik dan sehat. Ini lagi ngopi nih.
0: Oh, lagi ngopi ya? Waduh, enak ya.
1: Baru monitor apa aja lagu pilihannya?
0: Oh, yang tinggal.
1: Ya.
0: Yang tinggal ada Tak Setia dari Zaskia Gotik, Tak Ada Logika Trio Macan, Mak Aku Patah Hati Denias KDI, Kakak Main Salah dari Vita Alfia, Bertaruh Rindu Siti KDI, dan Kugapai Cintamu dari Salma.
1: Ah, Siti KDI itu aja lah.
0: Oke, Bertaruh Rindu ya.
1: Iya. Sip. Salamnya untuk Putra Kelor 9.
0: Kang.
1: Pak Nur. Apa namanya, Sultan Taminan, Diana, Wulan, juga untuk Fitro. Dan untuk siapa namanya, Radio Kasih itu tuh.
0: Oh, kabar baca ya.
1: Dan buat semuanya aja lah.
0: Baik, Kang Asep.
1: Nah, untuk abangnya mari menjalankan tugas aja sampai tuntas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Semoga umur panjang rezeki murah, kita semua jauh dari mara bahaya dan bala ya.
0: Amin, Kang.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Ya, dulu sana kita dari tataran Sunda. Nan menjadi orang Padang kini, ya, di Tabiang. Oke. Okay. Yalah, di belakang Kang Asep kita coba terima di 0866-092-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit.
0: Iya, Bu Zur. Oke, okay, sehat Bu Zur.
2: Alhamdulillah. Ini langsung ke lagunya aja ya, Adit ya.
0: Iya, Bu.
2: Kelamaan.
0: Iya.
2: Lagunya apa, Di?
0: Tak Setia dari Zaskia Gotik, Tak Ada Logika Trio Macan, Mak Aku Patah Hati Denias.
2: Tak Setia.
0: Tak Setia Zaskia Gotik.
2: Siapa tuh dari ini kan?
0: Hah?
2: Zaskia Gotik ya?
0: Iya, enggak, Zaskia Gotik benar. Oke, Bu.
2: Halo. Untuk yang di Kang Asep.
0: Ya.
2: Kang Asep. Ini yang disalamin gitu ya?
0: Iya, haha.
2: Asep tadi kumaha damang gitu.
0: Ah, kumaha damang, Asep. Nah, ini orang Sunda ketemu orang Sunda nih ya. Maksudnya orang orang lama di Sunda.
2: Iya, benar.
0: Oke, okay, terus
2: orang Sunda loh, orang
0: ini. Iya. Terus yang lain
2: Bagian Tanjung. Mana Jua? Aha. Diana, Nana. Nah, yang bantuin kemarin Widira tuh.
0: Ah, iya, Widira.
2: Desi, Buyung Tapai, Pak Hen, semua itu deh yang belum sama yang sudah ya, Bu.
0: Oke, Bu, ya.
2: Itu Ari di rumah sakit
0: enggak? Ari masih istirahat, Bu, Bu Sur.
2: Itu enggak di rumah sakit.
0: Hah?
2: Enggak di rumah sakit, kan?
0: Oh, enggak. Belum di rumah sakit.
2: Alhamdulillah ya. Jadi nah terus sama sekali untuk Adit sekeluarga.
0: Makasih.
2: Berhasil selalu ya.
0: Ya Bu Zur.
2: Rezekinya murah.
0: Amin. Ya. Amin.
2: Kemudian untuk udah itu aja deh yang belum sampai kita ya.
0: Iya Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya Bu Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zur ya. Di Gunung Panggilun dan sana perangga ya. Oke, okay. Baik. Nampaknya yang ada di tetap di 08 Saleh ya. Yang 812 sampai alun nampak menghijau lagi. Nah, kita langsung terima balik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Yo. Halo.
3: Halo.
0: Ajo. Suruh. Hah?
3: Yang
0: Pak Ujang. Oh, Pak Ujang Indah Ruang. Oke. Okay. Ya, Pak Ujang, suruh kurang jaleh, Pak Ujang.
3: Iya, iya.
0: Oke. Lah, lumayan jaleh. Nah. Oke, okay, Pak Ujang, sehat, Pak Ujang, ya. Baik, iyalah. Lagunya apa, Pak Ujang? Ujang?
3: Ada lagu, nanti gak ada, Pak
0: Ujang. Nanti gak, tak ada logika. Aku patah hati dari Denias, kemudian kakak main salah Vita Alfia, kugapai cintamu dari Salma.
3: Yang pertama lagi.
0: Yang pertama tak ada logika. Oke, jadi. Yo, Pak Ujang, silakan Pak Ujang.
3: Ya, salam yang terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih, Pak Ujang.
3: Subscribe-nya Pak
0: Ujang. Yo, Pak Ujang.
3: Yo, terus salamnya yang dalam masuk ke dalamnya mutia.
0: Jadi, Pak Ujang.
3: Ya,
0: siap.
3: Semuanya.
0: Jadi.
3: Nah, terima kasih Mutia.
0: Sama-sama Pak Ujang. Terima kasih Bapak Buang Pulau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Indah Ruang. Dan selamat datang ya. Lah, Bapak Buang minta lagu Tak Ada Logika dari Trio Macan. Jadilah kalau itu kita langsung ke lagu lah, tiga telepon ya. Sepertinya kalau masih mungkin kan aku terima surang dua orang enak. Oke, okay. Bertaruh rindu dari Siti KDI, Tak Setia, Raskia Gotik, dan Tak Ada Logika. Selamat Patang dan selamat menikmati.

0: Banyak orang menyukai musik karena musik dapat memberikan manfaat kesehatan pada jiwa dan raga manusia. Sebagai bahasa universal, musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh, baik secara fisik maupun mental. Musik memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, sehingga tidak hanya sebuah hiburan saja. Salah satunya adalah dengan mendengarkan musik, tubuh bisa lebih rileks dan merasa lebih bahagia.
1: Aduh, berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yalah Dun, selamat datang di mana saya berada. Tak ada logika dari Tri Macan membuat kita ke jam menambah lewat 56 minit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya tidak mungkin lain terima di sana di line telepon karena kita latih body ujung dendang dangdut perampek ya. Yalah, selamat datang. Akhirnya terima kasih banyak bagi yang telah bergabung mulai dari bagi Tommy tadi sampai Pak Ujang ya. Dan mohon maaf bagi yang tidak sempat menerima di petang hari nanti. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersua balik ya. Yalah, sebagai lagu penutup itu sana memilihkan Denias KDI dengan judul Mak Aku Patah Hati. Selamat sepatang dan selamat menikmati.

Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar. Kualitas udara di Sumatera Barat bahwa fluktuatif akibat aso karhutla kiriman dari provinsi tetangga. Pengamat lingkungan UNP, Dr. Elsa Yuniarti, memperingatkan bahaya partikel halus PM2,5 nan indak kasat mato, sehingga masyarakat butuh pemantauan kualitas udara secara berkala. Sementara itu, Ketua IDI Kota Padang, Dr. Muhammad Riendra, mengimbau kelompok rentan serupa anak-anak dan lansia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Warga diminta pula selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk menghindari risiko gangguan kesehatan jangka panjang.

dan sanak pandangnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama sejumlah pihak menyalurkan bantuan ampek tahap kepada pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi. Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara kepada RRI di Padang menjelaskan bantuan disesuaikan ke kebutuhan usaha mulai dari peralatan, sembako, modal tunai hingga paket peternakan dan perikanan. Total sebanyak 390 ampek UMKM terdampak bencana akhir tahun lalu di Padang Pariaman, jauh rincian 283 rusak ringan, 91 rusak sedang dan 20 rusak berat. Penyaluran secara bertahap ko diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sampadara di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, don sana barengan selamai patang. Dan terima kasih don sana masih tetap setia bersama Promper di Padang hingga saat ini jam 7 balik atau jam 5 patang lewat 3 balik menit waktu Indonesia Barat ya. Dan don sana barengan selugas don sana sesudah 2 jam kita jo lagu-lagu dangdut di Dendang Dangdut Promper di Padang dari jam 3 tadi sampai jam 5 ko. Nah, selanjutnya kita tentu balik ke hiburan-hiburan patang turun sana dan sedang menikmati akhir pekan turun sana ya. Jo lagu-lagu dari ranah Minang balik ya sampai bekoka jam 6 sanjo. Oke. Okay. Yalah dun sana padanga Kelilang Nagari ko ala baru saja dibuka jo sebuah lagu dari Vicky Fani dan berjudul Merintang Sayang. Dan satarinya di sana kita ke menikmati lagu dari Saskia Rayani bersama Jo Yudi Caniago berjudul Satitia Jadikan Lawi ya. Kan ada potah minangnya nak kok sa bungkah jadikan kapa ya, kok satitia jadikan lawi ya. Sakapa jadikan gunung, maaf, sakapa menjadikan gunung ya, satitia jadikan lawi. Kau dan biar lagunya Setitia Jadikan Lawi dari Zaskia Rayani. Selamat petang dan selamat berjumpa.

Maaf udah terlalu pernah ada kesalahan teknis dan tanahnya kan alun sekapa sedikit yang lalu ilai tapi adalah ragam perantauan dari Bobby Arlan ya. Eko sudah Bobby Arlan ko baru kita beranjak ke Setia jadikan lawi tadi ya. Ah, yalah kita nikmati dulu.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Esteler-nya mas, mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya mbak.
3: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
2: Loh, ya gak bisa toh mbak.
3: Kok gak bisa?
2: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Suara Padang di segmen Kalian Negari Kong, kami ingin berbagi kenalan sana sebuah destinasi wisata atau objek wisata dan baru muncul di sana tapi cocok untuk healing. Nah, gitu ya, untuk malah pelepas stres ya, menghilangkan beban pikiran. Enak. Nah, bernama Tapian Tabiang Baraso di Bukit Tinggi. Nah, di Sumatera Barat, Tapian Tabiang Baraso adalah objek wisata alam baru di Kelurahan Bukit Api Puhun, Kecamatan Gugok Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan menawarkan pemandangan Tapi Tabiang Ngarisiano, jo fenomena unik berupa uo ai atau kabut tipis menyerupai aso. Nah, dari tarik tamuannya di Sumatera Barat, pemandangan ampek gunung. Jadi dari lokasi ko, pengunjung dapat mencari panorama Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Telamau dan Gunung Pasaman secara jale. Kemudian daya tarik lainnya fenomena asok atau kabui. Jadi nama baraso atau berasap itu berasal dari uap air, ya uap air atau kabui nan keluar dan bertahan cukup lama di atas permukaan pertemuan aliran sungai

0: sekitar Tabiangarai, Sulawesi Tengah. Nah, kemudian daya tarik lainnya adalah spot swadaya masyarakat. Jadi kawasanku dikembangkan secara gotong royong dari pemuda, podarwis, dan warga setempat sebagai alternatif wisata alam nan asri dan jauh dari hiruk pikuk kota, ya. Nah, jadi mencelik dari fakta-fakta tadi dah sebenarnya memang tapi benar rasanya tabian-tabian barasok ko majeri tampe istirahat dun sana di akhir pekan dan ingin jauh dari hiruk pikuk kota dan ingin bertenang-tenang, ingin mencari suasana hening atau damai, ya nak, untuk healing istilah orang kini, ya nak, untuk menenangkan diri sebelum bakucita balik, ya, sebelum bakucita balik dari Senayan nan katibo, ya. Jangan lupa tabiang barasok di Kelurahan Bukit Api Puhun, Kecamatan Gugok Panjang, Kota Bukit Tinggi.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu amak wak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah, ha?
1: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, mak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
1: Iyo pulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Kandungan air di dalam tubuh manusia yang sehat adalah lebih dari 60% total berat badan. Kandungan air yang ideal ini berfungsi untuk membantu kerja sistem pencernaan, mengeluarkan kotoran dan racun dari dalam tubuh sebagai pelumas dan bantalan untuk persendian, melembabkan jaringan-jaringan pada telinga, tenggorokan, dan hidung, serta sebagai media transportasi nutrisi untuk sel-sel tubuh dan menjaga kulit tetap sehat. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi sehingga keseimbangan zat gula dan garam tidak terganggu dan tubuh dapat berfungsi secara normal.
5: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
6: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
5: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
6: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
5: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
7: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Geopark Ranah Minangsiloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minangsiloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minangsiloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
6: Yalah dun, serap orangnya di mana saja berada. Halah jam 7 lewat 50 sampai mini waktu Indonesia Barat kini kok. Dan itu artinya di sana kita lampi tiba di ujung ranah Minang siang untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya ambo harus sugira undur diri dari ruang dengan sana. Karena sudah ku aduh riri antikanan ke mengawani dun sana di ranah Minang malam sampai jam 12 malam beko ya. Yalah dun, serap orangnya sebagai lagu pemungkas, lagu penutup di kebersamaan kita di ranah Minang siang hari kok. Aduk kintani dalam lagunya Hati Nan Cabia. Yalah, desa pendengar, terima kasih banyak untuk ada sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh tensinya dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah candu. Sampai bersuba lihat di kesempatan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini, judul tausiah kita adalah hal-hal yang enteng yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbuat baik atau membantu orang lain. Karena dengan membantu orang, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan tangannya untuk menolong dan membantu kita. Menolong dan membantu tidak harus berupa pemberian barang atau sumbangan. Namun membantu juga bisa berupa perhatian, tenaga, saran, dan doa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Iman Al-Mutawalli Al-Sya'rawi mengatakan, "Sungguh kita tidak pernah tahu dengan rahmat Allah yang mana yang akan memasukkan kita ke surga. Apakah itu sujud, rukuk kita, atau sedekah kita, atau pemberian minuman kita kepada sesama, atau menolong kebutuhan orang mukmin yang kita wujudkan, atau doa, atau zikir kita. Maka berbuatlah, beramallah, dan janganlah meremehkan sekecil apapun itu. Kaum muslimin, kaum muslimat pendengar RI yang dirahmati Allah. Biasakanlah berbuat baik untuk orang lain, walaupun hanya sekedar doa yang kita ucapkan. Jika engkau belum mampu membahagiakan orang yang engkau sayangi, maka bantulah mereka dengan doamu sesering mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan membahagiakan dirimu dan membahagiakan keluargamu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dari engkau bagaimana cara membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dunia wal akhirah. Rasulullah juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah fa qad istakmalul iman. Siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak pun atau tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Apa poin penting yang ingin kami sampaikan? Yang pertama, mulailah hari ini. Tidak ada lagi hari yang terlewatkan tanpa bersedekah, baik itu berupa uang, meskipun hanya 5.000 atau 10.000, kepada pemulung yang kita lihat atau orang yang datang kepada kita meminta. Yang kedua, memberi air minum, meskipun hanya sebotol atau segelas kecil. Yang ketiga, coba lihat lemari pakaian kita. Mungkin ada pakaian yang layak untuk dipakai dan kita sedekahkan. Maka jika kita tidak mampu untuk semua itu, bantulah saudara-saudara kita dengan doa, dengan senyuman, dengan melancarkan segala urusan daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai ibadah yang rutin, istiqomah, dan kontinu atau berkelanjutan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabba a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang rutin, berkelanjutan, terus-menerus walaupun sedikit. Disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah ketika ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, adwamuhu wa inqola. Amalan yang rutin walaupun sedikit. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan orang yang buruk atau masih buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini, ingin kami sampaikan, mari kita senantiasa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, meskipun sekecil apapun. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu ingat kepada Allah, bersyukur dan beribadah sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usni ibadatik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anda tidak boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu

0: itu kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abah Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadaga, pemerintah Kota Paekumbuah menjatuhkan sanksi pemberhentian indak terhormat kepada 3 pegawai negeri sipil selama 2 tahun terakhir akibat pelanggaran disiplin bare. Staf ahli Sekda Kota Paekumbuah Irwan Suwandi mengatakan, 2 PNS diberhentikan pada tahun 2025, sementara 1 PNS lainnya diberhentikan pada tahun Iko 2026 sebagai bantuan ketegasan penegakan integritas birokrasi. Selain memperketat pengawasan, Pemko Paekumbuah juga menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang Disiplin P3K. Kepala BKPSDM Kota Paekumbuah, Dafrul Pasi, menambahkan, untuk menyamakan persepsi pengelola kepegawaian, baiknya menggelar workshop penanganan pelanggaran disiplin dan diikuti 50 peserta dari berbagai perangkat daerah Jo Puskesmas. Informasi selanjutnya, Dun Sanapananga, tim pengabdian masyarakat UMP menggelar pelatihan matematika ceria berbasis teknologi bagi para guru di Sekolah Dasar Pembangunan Laboratorium UMP. Program diketahui Profesor Syafri Ahmad Iko mulai bergulir pada Sabtu Hariko hingga bulan November nan katibo, bertujuan memperkuat kompetensi pedagogik guru sekaligus kesiapan siswa menghadapi tes kompetisi akademik. Melalui pelatihan tasabuh, para guru dilatih merancang pembelajaran matematika nan interaktif, menguatkan penalaran konsep, serta memanfaatkan media digital secara fleksibel di kelas. Kepala Sekolah Ketawangi Dusar Pananga, Kepala SD Pembangunan Laboratorium UNP, Yasma Dewi menyambut baik positif program tasabuh, juga berharap pendampingan secara bertahap tasabuh dapat menghasilkan modul pembelajaran yang bisa dilangsung ketolangi dan bisa langsung diterapkan di sekolah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padang ya. Selamat malam untuk Dun Sana Padang di mana saja berada. Tentunya di malam Minggu ko bersama Jori Riantika akan mengawani Dun Sana Padang sampai ke jam 12 sampai waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat sadolahnyo dan alah makan malam pulo atau nan kini ko sedang bersiap-siap nyopai malam mingguan yo kita ucapkan selamat menikmati saja dan sana pandangnya yo. Kalau nah yang cuma di rumah saja dengarkan saja perampe RRI Padang di 92,4 MHz atau di RRI Digital dan sana pandangnya jo program Pesona Nusantara untuk malam kini ke Dun Sana Padangnya. Kita akan berbagi informasi seputaran permainan tradisional Indonesia Dun Sana Padangnya. Karena kita tahu macam-macam permainan tradisional Indonesia kini kok alah jarang ya dimainkan oleh anak-anak. Karena orang kok lebih mengenal gadget daripada bahasosialisasi bahasamu kawan sebayanya Dun Sana Padangnya. Nah, permainan tradisional asli Indonesia sangat beragam. Setiap daerah itu punya minimal satu permainan tradisional dan lazim dimainkan oleh anak-anak Dun Sana Padangnya. Karena permainan tradisional ko selain menarik jo seru, saya memainkannya jo memiliki nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bisa melatih kekompakan Dun Sana Padangnya, kebersamaan, gotong royong hingga saling menghargai. Nah, seperti ya macam-macam permainan tradisional di Indonesia. Baik, kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sana Padangnya setelah nan barikeko.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Legonya gak bisa disusun.
2: Kenapa Uas kok marah-marah?
1: Abis mainannya payah.
2: Iya, pelan-pelan dong Uas. Ini dapur yang gak bisa juga.
3: Maksudnya emosi Uas yang dipelankan Uas.
2: Kalau marah-marah gitu mainannya bisa kabur.
4: Perhatikan kontrol emosi anak sejak dini agar ia tetap bisa kreatif dan bersosialisasi.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perompa DRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapanaga. Ada beberapa macam permainan tradisional Indonesia yang perlu kita lestarikan supaya kau bisa mengingat masuk-masuk ketika kita dulu dan Sarapanaga. Ada namanya Gobak Sodor dan Sarapanaga. Sebelum melakukan permainan itu, para pemain talabia dulu harus membuat garis kotak-kotak dan bekonya kau akan menjadi daerah salah satu kelompok saat kita menjadi penjaga dan sarapadanya. Dan umumnya permainan itu dibagi menjadi dua kelompok, di mana satu kelompok ke minimal berjumlah 3 orang. Satu kelompok bertugas sebagai penjaga kota atau daerah tersebut, sementara kelompok lainnya yang disebut jo penyerang itu harus mampu melewati daerah tanpa bersantuhan jo kelompok penjaga dan sarapananya. Jadi permainan ko akan semakin seru apabila penjaga berusaha untuk menangkuk kelompok penyerang, sementara kelompok penyerang berusaha menghindarinya dan sarapananya. Dan ada balik dan sarapananya namanya Enggerang. Enggerang itu merupakan salah satu macam permainan tradisional yang menggunakan batang bambu. Permainan itu diperlukan keahlian khusus ya di Sarapananga, karena meniki enggerang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga bagi para pemula, sebelum berjalan menggunakan enggerang, sarancaknya kau berlatih dulu untuk menaiki enggerang terlebih dulu. Apabila seseorang Allah berhasil berjalan menggunakan enggerang, dan biasanya orang ko akan melakukan lomba lari di atas enggerang, sehingga permainan iko akan tacaliak semakin menarik jo seru gitu dan sarapadanya. Dan nambah ikunya ado engklek dan sarapadanya. Iku merupakan salah satu macam permainan tradisional nan cukui digemari anak-anak, baik itu padusi maupun laki-laki. Ada beberapa jenis petak umpet yang biasanya digunakan untuk bermain engklek, seperti bantu huruf L, kincir angin, hingga bebantu gunung. Jadi aturan permainan engklek ko terlebih dulu pemain melempar koin ke kotak untuk kotak yang paling dake yo. Kemudian permainan harus melewati petak tasabuy, jo indak boleh menginjak koin dan Allah dilemparnya gitu dan secara padanya. Jadi setelah itu pemain balik ke garis awal, jo mengambil koin tasabuy lalu melanjutkan melempar ke kotak berikutnya dan sana padanya. Jadi kok bisa dibilang nostalgia kita masa-masa ketek untuk permainan tradisional dan sana padanya. Kalau untuk kini kok mungkin agak susah mencari anak-anak bermain permainan tradisional kembali gitu dan sana padanya. Baiklah, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara untuk malam kode.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sarang pandangnya tadi kita telah mendengarkan kumandang azan Isya untuk hari ini ke dun sarang pandangnya. Dan seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih mendengarkan drama legenda. Ya ma, malam hari ini ko kita akan memutarkan legenda dan menceritakan Keong Emas dun sarang pandangnya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan balik beberapa lagu-lagu hiburan Minang seratus jam informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Emas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajem, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku, Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu-gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indukertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyihir.

0: Permisi, apa ada orang di dalam?
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala dan keong mas tersangkut ke dalam jalanya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini, ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
4: Loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya. Tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah. Kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
7: Baiklah, Kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu, dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kula nuwun.
4: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
4: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
4: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu, Kirana?
4: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja, Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
4: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Ya, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
4: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh dapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup bahagia.

0: memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Atlet gulat asal Sumatera Barat, Leda Infantri Gilang Ilhaza, Eko Balia mendapat kepercayaan memperkuat Indonesia di panggung olahraga internasional. Atlet binaan Pusat Pendidikan Jelatihan Pelajar atau PPLP Sumatera Barat Tasabuy itu akan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan Sanapadanga. Gilang dilepas Gubernur Sumatera Barat Mahyardi Ansarullah di Istana Gubernur Sumatera Barat Jumat Kapatang. Ini akan bertanding pada nomor gulat gaya bebas kelas 74 kg. Asian Games 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Gilang menjadi satu-satunya atlet gulat asal Sumatera Barat mapakue kontingen Indonesia pada ajang tasabuy. Damayaldi pun mengatakan di Sarapadanga, keberangkatan Gilangko menjadi kebanggaan bagi Sumatera Barat sekaligus menunjukkan hasil pembinaan olahraga daerah. Menurutnya, Gilang memiliki rekam jejak prestasi yang cukup konsisten. Inyo sebelumnya juga mempakuai Indonesia pada sejumlah kompetisi internasional, termasuk SEA Games dan Sarapadanga. Dan Mayaldi juga baharo capaian Gilang beko dape menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Sumatera Barat lainnya. Dan menurutnya, atlet daerah harus berani memasang target tinggi, jo indak berhenti pada prestasi tinggi nasional saja. Tentunya dun Sarapadanga. Informasi kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut. Bagi informasi balik untuk dun Sarapadanga di malam hari ini ko setelah nan barik ko.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
0: Oh, baby.
2: 4 RRI Padang. Suara Budaya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Barat masih terdampak kabut asok hingga Sabtu hari kedun Sana Padanga. Namun di kawasan pesisir barat kondisi udara ala berado pada kategori bahaya. Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal Iko mengatakan kondisi udara di sejumlah daerah pesisir seperti Kota Padang, Jogokota Pariaman kini ko ala berado pada kategori bahaya. Meski begitu, kondisi ko babedoyo masih terjadi di sejumlah daerah dan berado di bagian timur Sumatera Barat. Dan itu berdasarkan koordinasi Jodinas Lingkungan Hidup Kabupaten Satampe, kualitas udara di beberapa daerah masih berado di kategori indak sehat seperti di Kabupaten Sijunjuang dan Mesraya Jo Solo Selatan. Des Rizal juga mengatakan di sana padanga kondisi tasawi basifai fluktuatif. Menurutnya kualitas udara sempat membaik pada Jumat ke Patang tetapi balik masuk ke kategori indak sehat pada Sabtu pagi di sana padanga. Dan inyo menduga kondisi tasabu dipengaruhi asap yang berasal dari wilayah provinsi tetangga. Asap tasabu kemudian tebok ke wilayah Sumatera Barat hingga mempengaruhi kualitas udara di daerah yang berada di bagian timur. Gitu dan cara pandangnya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan ini informasi terakhir kita pada malam kini kau dun sanang pandanga. Karena beko di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang, semua Rabu Daya, Sumatera Barat, dan sarang pandangnya Indah Sabaya. Kok dari tadi dan sarang pandangnya lah berdering-dering sabadi. Kita buka dulu program Salam Bajawe kita untuk hari kini kok, untuk malam kini kok, sarang pandangnya untuk malam minggu. Jadi silakan untuk adun sarang pandangnya akan nyoba gabung di lan telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabaleh anamanam 092-0 atau bisa pulo bergabung di chat via WA perampe dun sana pandangnya. Tapi kalau melalui telepon via WA ana mohon maaf dulu lah dun sana pandangnya. Ini bisa kita tarimo karena beko akan otomatis taputuh kalau sana ada dun sana pandangnya kita bergabung di telepon biasa atau menggunakan GSM gitu dun sana pandangnya yo. Jadi silakan bisa bergabung di telepon atau di chat via WA perampe pado malam kini ke dun sana pandangnya. Silakan dan kadio bergabung di line telepon dan tentunya di suara pandangnya bersama Jo Riri Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Silakan di suara pandangnya. Baik, kita akan coba tarimo penelpon pertama kita dulu di suara pandangnya di malam kini ke di suara pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke di suara pandangnya. Selamat malam Bali. Ya, iko ada Uni Nana di Bali Miang bakabanya Uni. Le sehat.
1: Sehat Uni Riri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Soalnya Uni kok selalu ditanyo-tanyo, selalu dikirimkan doa semoga Uni Nana lancar operasinya, capek pulih. Nah, semoga sehat Uni yo.
1: Ya Uni Riri, operasinya lancar Uni Riri. Alhamdulillah. Jumat sore jam 4 mulai masuk ruangan operasi, jam 9 udah keluar.
0: Alhamdulillah, penting sehat Uni, jago kesehatan.
1: Sehat, puji Tuhan, sehat Uni.
0: Alhamdulillah, bayar.
1: Ya baru bisa gabung lagi,
0: iya,
1: sama perempat ini Uni Riri. Makasih atas doa-doa semua dari Dunsana ke Sadonyo.
0: Iya.
1: Karena doa semua juga lah, maka bisa sehat lagi. Amin. Bisa gabung lagi.
0: Alhamdulillah. Jadilah Uni Nana. Ini lagu Minangka malam kini ke Uni.
1: Tunggu dulu, kabar Uni Riri gimana kabarnya hari ini? Udah lama nak dengar kabar Uni Riri.
0: Alhamdulillah, sege-sege say.
1: Syukurlah ya,
0: alhamdulillah
1: Uni
0: sehat.
1: Lagunya apa ya malam ini ya?
0: Apa
1: yang
0: tuh
1: enak
0: Uni?
1: Yang didengar ya. Aduh.
0: Apa Uni Nio? Apa Uni
1: dari
0: Nio? Dari Rayola Fauzana.
1: Rayola Selana.
0: Rayola saya jadi. Apa Uni Nio judul lagunya?
1: Rayola. Apa ya? Malapehau
0: ada enggak Uni? Malapehau, sabar, kita cari dulu. Sambil kita mencari lagunya, Malapehau. Aduh, kok abah iya, sebo langsung lagunya? Aduh Uni.
1: Itu aja lah Uni.
0: Jadi,
1: salam pertama untuk Uni yang bertugas, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: semoga
0: Uni.
1: Semoga selalu sekeluarga juga di
0: amin.
1: Salamin tuh dedek di rumah.
0: Jadi, amin. Terima kasih doanya Uni.
1: Sama semua kru perempat yang lagi bertugas, terus buat ibu Zur, Bu Dokwin, Ibu Yul, makasih selalu disalami, terus Bu Nur, Uni Juwita Parsel, Uni Diana, Uni Desi Okta, Desi yang dimiliki Pangilun, Uni Wulan.
0: Jadi Uni.
1: Uni siapa? Uni Emma sama Uda Putra Kilo 9. Terus Mama Ika, Mama Natua, Pak Buyang Sapai sama Ibu Manohara,
0: jadi
1: Om Tommy sama Ante Hisi, Ajo Piala, terus Pak Sultan Pamenan.
0: Baik.
1: Siapa lagi ya?
0: Kita
1: udah
0: bungkus
1: lama nanti ini nak gabung.
0: Kita bungkus rapi saja salam-salam
1: Pak Uni, Nur.
0: Ya.
1: Siapa lagi ya? Pak Oyen, Pak Nur, Pak Itam Sikumba.
0: Jadi
1: Bang Roni Jamba, udah Roni Jamba, udah Roni Garno. Pokoknya yang mau masuk juga semua nanti ya.
0: Baik,
1: udah
0: siap.
1: Banyak lupa.
0: Udah badu ini. Kita salam kumpulan kita bungkus
1: semua,
0: saja.
1: Dikumpulin semua
0: jadi,
1: ya.
0: Jadi siap Uni, bayarlah.
1: makasih atas semua doa-doanya. Mm-hmm. Nah, itu aja sih mau diucapin Uniriri.
0: Oke, baik Uni.
1: Ditunggu lagunya Uniriri.
0: Siap, Beko, kita putarkan lagunya Uni Nanadi.
1: Iya, makasih Uniriri.
0: Sama-sama. Oke, baik Din, suara padanya selamat malam Bali untuk Uni Nana di Balimbing dan sana padanya. Baik, kita coba terima penelpon di 0751 dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, dan sana padanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Selamat malam Bali Adi.
0: Iyo, jadi ada Pak Buyung. Boleh dikatakan dulu volume radio di rumah, okay, Pak? Agak berdouble suara kita di on air kok, Pak. Alah. Sekitar live, Pak. Masih tak dengar aku, ha? Bakal Bapak Buyung sehat?
2: Alhamdulillah, Adi.
0: Alhamdulillah, saya napa?
2: Mendengar kabar si Nana lah sembuh, bertambah sehat awak.
0: Alhamdulillah, kalau seperti
2: itu. Maaf, Nana, kayaknya segar orangnya.
0: Alhamdulillah.
2: Kami aja yang dengar deg-degan. Itu masuk operasi berat itu.
0: Baiklah, mending ya, sehat taruh sadolahnya di.
2: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Baiklah, Pak Buyung tapainya lagu Minang apa malam ini?
2: Roger Firdaus.
0: Roger Firdaus.
2: Dan lagunya Tabiat di Dalam.
0: Oke, baik. Boleh salam-salamnya silakan.
2: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Jadi, terima kasih Pak.
2: Semoga selalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Buyung. Selalu
2: amal ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Buat Nana tadi, kaget, memang kaget. Kejar ke Nana.
0: Jadi, lanjut Pak, salam-salamnya.
2: Untuk semuanya aja lagi, kita lagi kerja nih.
0: Oke, baiklah.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih Pak Buyung. Iya Pak Buyung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung tapai di Ayah Pacah Dun sana padaga. Kita akan beralih ke via WA dulu. Chat via WA Dun sana padaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri. Waalaikumsalam. Iko ada Bu Desi di Jakarta. Request lagu Hilang Baganti Burak Batuka. Salam Bu Riri, Mice One Ana, Ari Mautiah, Bunda Queen, Buzur, Panokos, Pak Oyon, Ali Tanjung, Uda Roni, Uni Diana, Uni Nana, Sadonya. Oke, Ri, terima kasih. Baiklah, terima kasih ya untuk Ibu Desi. Kini kok sedang di Jakarta dan sana pandangnya. Nah, masuk ke chat via WA kita pada malam hari kini kok. Jadi nangka bagabong silakan saja di sesi-sesi berikutnya dan sana pandangnya. Bisa chat WA atau bisa telepon langsung. Insya Allah kita akan terima untuk bergabung pada kesempatan gini ke dun sana pandangnya. Baiklah, kita akan jeda dulu dun sana pandangnya. Kita putarkan lagu-lagu Nan Allah masuk di sesi yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita masuk di sesi K2. Jadi silakan angkanya bergabung pada malam kini kok di line telepon kita di 0751 812 14 14 atau di 0811 6609 20 atau bisa pula ke chat via WA kita pada malam kini kok di Sana Padangnya. Baiklah, kita coba terima penelpon barikanya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia. Kodun sana pandangnya.
1: Salam, Li.
0: Iyo, ya, aduh, di. Bang Tommy. Alhamdulillah, sehat. Bakaba Bang Tommy di sinan. Lai sehat sajo. Sege sajo. Ya. Alhamdulillah, kalau sege banaku, ha. Iya. Bang Tommy, ini lagu Minang apa malam kini ke Bang Tommy?
1: Lagu nyo deh.
0: Iyo bang, lagu apa bang nyo?
1: Ini pertanyaan nyo di mana kampung Ajo sebenarnya?
0: Di mana kampung Ajo? Lah tahu pia manlawe acari lah si Inan.
1: Lah kau lah kau pikir nyo, kan ini di pasar kenal nyo.
0: Iyo. Iyo dek.
1: Aku bertanya panjangnya.
0: Aku dikasih lagunya kau di mana rumah Ajo wah.
1: Ayo.
0: Jadilah boleh bang, salam-salamnya dulu. Malam kini kau silakan bang Tommy.
1: Ya, malam, salam pertama untuk diri dulu.
0: Jadi bang, terima kasih. Terus jadi bang.
1: Yes, selamat hari ya.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya bang Tommy.
1: Terima kasih Pak Yul, Jana, Bulan. Untuk jenana tadi selamat ya Pak Anu. Selamat berhasil operasinya.
0: Alhamdulillah, jadi.
1: Terima kasih Pak Nur.
0: Iya.
1: Bujur.
0: Jadi Bang Tommy.
1: Nah, jatuh Ramu Dewidira. Bambu yang sampai tadi.
0: Jadi itu untuk siapa Bang?
1: Jatuh untuk Kak Kapari, Ajo.
0: Ajo, piala di Kampung Kalawi, Pak Iya.
1: Iya,
0: oke. Jadi Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sana Pandanga Jawa di sinan. Tapi tetap selalu mendengarkan program RRI Padang melalui aplikasi RRI Digital dan Sana Pandanga. Baik itu coba tarik penelpon berikutnya dulu dan Sana Pandanga di nomor 0751 dulu dan Sana Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Sana Pandanga. Oke, sabantar dulu. Kita coba terima balik dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Sana Pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Pak Nur Tanjung di Lubek. Bakaba Pak Nur, sehai.
2: Tidak keluar suara di apel ya.
0: Tidak keluar suara kita.
2: Keluar suara udah.
0: Iku bahas suara di lay tadang apa? Halo, Pak Nur. Lihat ada nggak suara Riri Pak Nur? Suara Pak Nur nggak ada nggak? Halo Pak Nur, bakabanyo Pak Nur, say hi. Oke. Baiklah, silakan bisa dicoba balik untuk adun sana pandangnya. Angka bergabung di line telepon kita di 0751 812 14 14 atau di 08 sabaleh 6609 20 14 14 atau bisa pulau ke chat via WA perampek pado malam gini ke dun sana padangnya. Kita coba balik ya. Kita akan coba terima penelpon di 0751 dulu dun sana padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dun sana padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, lihat ada nggak suara Riri Pak Nur?
2: Alun di radio, saya dengar nyari.
0: Di radio, sabanta dulu. Sepertinya ada tombol yang tokotak-katik, Jor Riri. Bayalah.
2: Iya, no kan.
0: Bayalah.
2: Awak tak kuih mendakian ke radio, kok tribal.
0: Iya, betul mana Pak Nur. Pak Nur, nio lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
2: Tadorong sayang, saya lari.
0: Tadorong sayang. Ikulah jaleh suara Riri Pak Nur.
2: Alah,
0: baik. Boleh salam-salamnya dulu Pak Nur sampai kita mencari lagunya Tadorong Sayang.
2: Pertama untuk diri sekeluarga kan.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Anak menjadi yang saleh.
0: Amin.
2: Sakinah dan berkah. keluarga, jadi keluarga sakinah wa warahmah.
0: Iya, jadi terima kasih doanya Pak Nur.
2: Untuk nak masuk tadi ni, ambo baru monitor nak tahu dia nak masuk dia ni.
0: Tadi ada Uni Nana, Pak Buyang Tapai, Bang Tommy, ada Bu Desi, yes, itu Pak Nur yang baru bergabung.
2: Jadi Nana ada sihat ni.
0: Tadi bergabung alhamdulillah sehat Pak Nur.
2: Alhamdulillah dia berhasil kan ini kan.
0: Iyo,
2: mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Jadi amin.
2: Sudah tu untuk Bunda Queen. Sudah tu Wulan.
0: Iyo Pak Nur.
2: Anak itu hitam sih ya. Diana.
0: Aduh ini Diana.
2: Diana kan. Yang di Priaman Selatan Juita. Sudah tu untuk Mbak Yul, Mama Najwa, Bunda Nur tunggu hitam kan?
0: Jadi Pak Nur.
2: Sudah tu untuk Putri Tanjung.
0: Jadi.
2: Angkura Jokaci, Malin Sempono, Putra Kerok Sembilan, Roni Cineago, Roni Jambak.
0: Jadi Pak Nur.
2: Ajo Piala.
0: Iyo.
2: Sudah tu Pitro. Bujan Tarusan.
0: Kita pun ke rapi saja salam-salamnya Pak Nur.
2: Tanjuang, Oyun Tanjuang. Pokok Tanjuang sedunia ni.
0: Baiklah, jadilah kita kumpul saja sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan diri sehat selalu kan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, mari ada tengah-tengah.
0: Iyo sedang sakit Pak Nur, sedang cuti untuk sakit.
2: Sakit lain nak dirawat.
0: Insya Allah doakan saja, aman-aman saja Pak Nur. Doakan saja capek cegak udah harinya.
2: Siapa berdawat lo?
0: Indah, insya Allah aman.
2: Mudah-mudahan sehat capek hari.
0: Amin.
2: Iya per hari kok dah ada terengah suaranya kan.
0: Iya Pak Nur, sedang indah sehat. Sedang itulah rehat dulu. Baik Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung di Lubek Dun sana panahnya. Baik, kita beralih ke chat via WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri, Iko, Bunda Queen putarkan lagu Dokle. Judulnya Pulanglah Udah. Salam Bue Nana di Bali. Di Balimpia maksudnya Dun sana panahnya. Ada Udah Hendra di Batu Sangka, Udah Jet di Kuala Lumpur, Jomblo Lebay, Sun Chen, Fitro, Unimonik, Buzur, Pak Nur, Aldi Tanjung, Pak Oyon, Mama Najwa, Desi di Ulkar, Diana, Mbak Yul Putra, Tarusan, Bu Nur, udah Mario, Ma Itam Sukumbang, Pak Munir Sukumbang, Udi Monik, Rodi Jamba, Pak Wawar Jamba, di Padang Sarai, dan semua pendengar Radio Perempat RRI Padang. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Queen di Mega Permai yang masuk ke chat via WA. Perampai pada malam kini ke dan sana padanya. Dan tentunya kita jeda balik. Kita putarkan dulu lagu Nan Ala di request di sesi K2 ke dan sana padanya. Jadi nangka bagabong bisa saja di sesi berikutnya, bisa telepon atau bisa chat via WA. Jadi jangan kemana-mana di 92,4 MHz.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah menanggung kamu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
7: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapanaga. Kita masuk di sesi ketiga dan kita akan coba terima penelpon selanjutnya balik dan Sarapanaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sarapanaga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik Riri Antika.
0: Jadi aduh udah widira di Marapalamba kabar udah sehat.
1: Iya, kok kabar segi bana apa?
0: Uy, kalau segi bana tuh ya seginya malam minggu mah.
1: Malam minggu. Nggak kalau udah malam minggu gini kalau Riri. Kalau tugas banyak, wah. Kata bahasa lalu dan sebuah bimbalala.
0: Disiko selah karajo gitu nak.
1: Nah, Biko kalau lah santai kok, serah lah. Sama kan tujuh.
0: Oh iyo.
1: Paina lah malala.
0: Kalau lah selesai tugas tuh aman mah. Melakukan kama-kama saya, pejen jalan kama saya bisa tuh mah udah.
1: Itu maksudnya selesai lho
0: nah. Nah selesai lho.
1: Alun setengah jalan telepon lah bunyi lah.
0: Alun selesai balik lah ke cik atasan kan.
1: Balik lihat cik perlu.
0: Iya. Jadi lah. Udah nih lagu Minang malam kini kau udah widira.
1: Bancano lari.
0: Bancano.
1: Dari Epi Kusendang.
0: Bancano. Yang ada bancan, yang ada udah. Ayo bancano kalau tulis, kau tulis tiwa dari Ratu Sikumbang udah. Itu sih.
1: Nah, itu selari.
0: Itu sih.
1: Ada banyak ini wah terjadi.
0: Iyo di mana di mana.
1: Di negara awak tu, negara orang kena ya.
0: Iyo udah. Boleh udah salam salamnya dulu silakan udah Widira.
1: Ketemu tuh dari Riri loh.
0: Iyalah. Aruh iyo. Lanjut dah tuh selai.
1: Apa? Bisa apa ibu? Kemana apa dan bukti?
0: Jadi.
1: Apa ibu? Apa nu? Ya, apa ni? Tommy, Ukti.
0: Iyo dah.
1: Baik. Bujur, Pak Bunur, Bu Meri, Bu yang mana yang terus anak Kasado lah, Di?
0: Kasado lah, Nyo. Jadilah, saya udah. Beko kita putarkan lagunya, Di.
1: Selasian tegas ke sini, Lur, ya?
0: Iyalah, baru pulang ke home.
1: Indah, ke lain lah tugas ke home.
0: Oh, beda lo tugasnya. Ah, siap lah. Busy, ya?
1: Persiapan musisa. Oh, Ma.
0: Entah apa tuh?
1: Acara lomba dia pembicara lah.
0: Oh.
1: Kali kakaknya ikutnya mau ujian lah.
0: Oke, baiklah.
1: Lomba lagu.
0: Balagu. Yang... Semoga lancar saja deh, udah.
1: Silat-silat kecilik lah.
0: Iyalah, harus. Ada penerus. Baiklah, udah. Terima kasih udah Widira, yo.
1: Salam untuk rencana kesadanya.
0: Jadi udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Widira di Marapalam dan sana pandangnya. Baik kita coba terima penelpon berikutnya balik dan sana pandangnya di nomor 0751 dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke dan sana pandangnya.
2: Halo, oke, waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Ada Fitro di Kampung Kalawi. Alhamdulillah, saya hai Fitro, baka banyak.
2: Bangga masuk, makasih alhamdulillah. Baik bisa masuk itu ke Erik ini, maka ada bangga. Bisa mendengar soal ke Erik yang kami bangga.
0: Ya kami bana
2: ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih Fitro jan dipuji bana Fitro kembang badan kau Fitro.
2: Apa? Jan dipuji ba?
0: Jan dipuji bana kembang badan awak be kau Fitro. Jadilah
2: lagu kai.
0: Apa tuh lagunya Fitro?
2: Lagu dari anu anak dari
0: dari oh,
2: Siti Sunata do setempat ningan.
0: Sultan Pamenan sebentar kita cari dulu deh. Sultan Pamenan ado dari Vivi Sonata.
2: Oh iya, mau enggak ngaku bukan itu. laguku diputar sama Bila lagi. Ma ube ringgu do Bila iko lagu putar.
0: Alin sudah lah lo rindu.
2: Iyo.
0: Jadilah. Boleh salam-salam yang
2: selalu. Salam tua saya.
0: Jadi terima kasih Fitro.
2: Oh, ingupo. Tadi ago udah bila ya.
0: Iya betul mana.
2: Keceknya ago lomba lagu ya. Sukses ya. Udah bila awak bakal. Lupung tua.
0: Lanjut.
2: Kak Dana.
0: Iya.
2: Udah operasinya lancar. Ago apa mau tanjuan.
0: Jadi.
2: Ibu no.
0: Iya.
2: Ibu kok ramah suak.
0: Ya, Fitro.
2: Bunda Queen
0: alamat suak tadi lewat chat WA.
2: Masuk tu. Ini lupa pun pak kawan-kawan yang nanti gabung di buka KPK WNP.
0: Jadi,
2: ya, siap. Abu Aluminio, Abu Aisyah.
0: Jadi. Baca
2: bayinya dengan jaka kan. Ini lupa tambah di. Widya, aduh pulo, udah Roni Caniago masuk enggak?
0: Pak Roni Caniago,
2: Pak Roni Tommy,
0: iyo,
2: udah pulo sembilan, Umi Emma, enggak upo pulo, aduh Kak Diana,
0: jadi,
2: Yulian, enggak upo aduh Pak Wa Ojamba, aduh pulo udah jumpo. Webainya jangan lupa sama
0: sama si
2: Wagwano di bayar ke Ruguang. Alamat tu?
0: Dari siapa Fitro?
2: Dari Jomblo.
0: Jomblo Lebay. Lebay.
2: Aduh, Jomblo kita ingat tu mak
0: Araya. Alamat bergabung Fitro. Ingat
2: lupa pulau ngang kasadonya sah.
0: Jadi siap bayar.
2: Namanya cik dapat salam dari Hamburg
0: ini kasar dulu dari siap Fitro, terima kasih deh Fitro yo.
2: Ya, terima kasih banyak Kiri. Betul pulang nih.
0: Jadi siap. Amin, terima kasih Fitro
2: deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro dan sarapan dengan yang berurusan bagabuang kita ke chat via WA Prampe dulu dan sarapannya. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam Miko Jomblo Lebay. Datang lagi di Lebu Mintur di sarapannya yo. Request lagu Sri Fayola di Balik Karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bunda Kuim, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Suta Pamenan, Bang Rodi Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pamenan, Uda Jas, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Nana, dan terima kasih banyak Ririko. Salam kompa dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun dun sana pandangnya. Yang masuk ke chat via WA kita pada malam kini ko dun sana pandangnya. Dan tentunya kita akan jeda dulu dun sana pandangnya karena latigo lagu di sesi katigo. Beko bisa? Dun suara pandangnya bergabung di sesi KMP karena sesi KMP itu sesi terakhir kita pada malam kini kok. Bisa telepon, bisa chat via WA dun suara pandangnya yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2020.

26, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga di sesi terakhir. Silakan nangkannya bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08-092-0 dan Sana Padanya, atau bisa pulo ke chat via WA perampe pada malam kini ke dan Sana Padanya. Kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu dun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ada Pak Oyen Tanjuang di Kampung Durian. Baka Bapak lesehai.
1: Alhamdulillah, hari-hari Pak.
0: Oh, alhamdulillah, segi pulo maaf Pak. Yadilah, Pak Oyen, yang lagu Minang apa malam gini kok Pak Oyen?
1: Ayo matu mandi.
0: Ayam atau mande dari siapa Nioko? Kok ada yang kita kolisi? Ado Gandik
1: Elsa
0: Pitoloka.
1: Oke.
0: Oke, baiklah. Sambil kita mencari lagunya, boleh Pak salam-salamnya dulu Pak?
1: Nah, salam untuk diri sekeluarga, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak.
1: Nah, salam 7 kecamatan 7 kelurahan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyen Tanjung di Kampung Durian dan Sana Pandanya. Baik, silakan untuk dan Sana Pandanya dan kanyo bergabung, kita coba terima penelpon berikutnya balik dan Sana Pandanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dan Sana Pandanya. Halo. Halo, Josia kos, kok lah diangkat di sana padangnya, tapi tidak mengecek orangnya. Halo, Josia kos. Baiklah, kita matikan saja di sana padangnya. Kita kasih kesempatan untuk yang lainnya, karena kok sesi terakhir. Silakan, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam, Josia kos di sana padangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bundo Nur di Simpang Gia. Baka Pak Bundo sehat?
2: Alhamdulillah
0: kalau sehat. Alhamdulillah sehat banako Bundo kui Bundo Nur. Iya. Bundo nio lagu Minang apa malam kini kok Bundo Nur?
2: Apa
0: betul?
2: Mananti
0: Indak Katibo. Indak Katibo. Kita cari dulu lagunya Bunda sampai kita mencari.
2: Dari Sabtu maaf. Ya. Apa tuh? Dari Rayulanda siapa tuh?
0: Oke.
2: Ya, salam-salamnya Pramu buat diri.
0: Jadi Bunda.
2: Berah rezeki.
0: Amin. Amin, terima kasih Bunda ku, Bunda Nur.
2: Salamnya untuk sedoa langsung hari
0: ini. Kesadolahnya jadi.
2: Yang pertama kali itu Riri dan Bunda Queen dan Ibu Ijen.
0: Baiklah. Sama-sama Bunda Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nak ya Riri?
0: Dari siapa Bunda? Menanti.
2: Menanti
0: tidak ketibo. Menanti sabanta Bunda yo. Kalau tidak ada boleh Bunda salam-salam ganti dulu lagunya Bunda.
2: Ada mari bertambah di sama Miki ada lagu.
0: Iyo, kita cari kok nak
2: bosan. Rayo lantasi. Jadi kalau kandak do.
0: Iyo, kalau kita cari Bunda alun ado ke Bunda di komputernya Bunda. Menanti indah Katibo nak Bunda?
2: Iya menanti indah Katibo.
0: Indah ado do Bunda, belum alun ado do Bunda ha?
2: Ado lah
0: do. Boleh dia tukar lagu nya Bunda. Iya, apa Bunda ni
2: lagu? Oh, hati nan cabi ya salah.
0: Hati nan cabi ya?
2: Iya, ada ya.
0: Hati nan cabe ada dari Renima cie, ada dari Kintani. Renima Bondo. Jadilah bayalah baik. Sama-sama Bondo Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi sih ya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Giadun Sanang Padanga. Kita coba penelpon terakhir kita pada malam hari ini ke Dun Sanang Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sanang Padanga.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Josia kok Pak? Halo.
3: Pak Ujang di Indah.
0: Pak Ujang di Indah Ruang, baiklah. Pak Ujang, alhamdulillah sehat. Pak Ujang, nyo lagu Minang apa malam kini kok Pak Ujang?
3: Ah, lagi malam minggu kemarin.
0: Apa hari? Apa tuh Pak?
3: Jadi di dalam hari.
0: Ala Taputa tadi lagunya Pak Ala di Puta.
3: Ala Taputa jadi dalam.
0: Allah Ala dari Roje kalau nggak salah Data Puta tadi Pak Ado yang request tadi.
3: Oh.
0: Boleh diganti lagunya Pak?
3: Kita pakai kawan mari.
0: Boleh diulang balik Pak judul lagunya apa?
3: Kasih sebatik kawan.
0: Kasih sebatik kawan. Oke, sambil kita mencari lagunya boleh Pak Ujang salam-salamnya dulu.
3: Iya, salamnya pertama untuk Dedi dulu.
0: Jadi terima kasih Pak.
3: Salamnya, minta duanya untuk Dede cepat sehari-hari.
0: Jadi terima kasih Pak.
3: Yo, terus salamnya di sana orang nak masuk tadi nak bergabung satu alanya tadi.
0: Oke,
3: okay,
0: jadi Pak.
3: Ya, Pak Ujang terakhir Pak. Terima kasih ya deh.
0: Sama-sama, baiklah. Terima kasih balik. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Darwang Dun Sana Padanga menjadi penelpon terakhir kita pada malam gini ke Dun Sana Padanga. Mohon maaf menangkan yo bega ini bisa kita tarik balik teleponnya karena ko sesi terakhir di malam gini ko. Dan terima kasih Nan Allah begabung dari jam 21 sampai kini, semoga senang ya lagu-lagu dan ala di request ala kita putarkan. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana dan suara pandangnya tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kue mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujung.

untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sanak Padangnya Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kita akan kembali berjumpa kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Don Sana Pandaga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi Don Sana Pandaga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana pandanga. Pagi hari ko dun sana, tapenyo hari Minggu 30 Agustus 2026. Kini ko basa mo ambo micarian hingga beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ko dun sana, kami informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk ibadah sholat subuh azan ala baku mandang tadi waktunya masuk pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Barangkali kita bersama pun masih mendengarkan seruan azan subuh di Masjid Jo Musola-Musola Terdake untuk memanggil kita melaksanakan ibadah sholat subuh, terutama untuk anak laki-laki ataupun yang berkesempatan untuk melangkahkan kaki ke masjid melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan sana padangnya pagi hariko, kita awali jo pengajian ayat suci Al-Quran. Hariko, kita dengarkan bahasamu pengajian surat Yunus ayat 105-109 dibacakan Dek Kori Ahyanti Novita, terjemahan oleh Wayudi Maswar. Dilanjutkan jo ceramah subuh pagiko dan disampaikan Dek Ustadz Almi Effendi STHI dan judulnya Memakmurkan Masjid. Sesudah itu spesial di hari Minggu bantuk biasanya dun sana, kita hadir balik jo program Didikan Subuh. Untuk edisi hariko kita dengarkan dari MDTA Al-Hidayah Komplek PT Kereta Api Padang. Dilanjutkan jo lagu dari Jisara Renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, "Jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bisab'i wa ishrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaka ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang berbahagia ini
0: dalam rangka didikan subuh bersama RRI Padang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
2: Yang kami hormati Kepala MDTA Al-Hidayah Komplek PT KAI Bapak Haji Johardi Datuk Badaraputia MAMKUM. Yang kami hormati Majelis Guru yang dimuliakan Allah.
0: Yang kami hormati para pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah.
3: Yang kami banggakan
0: teman-teman seperjuangan yang diridhoi Allah
3: dengan membaca basmalah. Acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Acara pertama, pembacaan kalam ilahi oleh Kaila Almira Maritza.
3: Kami silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, janji didikan subuh oleh Nuriani Rais. Mars didikan subuh oleh Mazia Rahmilakia. Kami silakan.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua harap berdiri.
3: Janji didikan subuh.
4: Janji didikan subuh.
3: Satu.
4: Satu.
3: Ashhadu an la ilaha illallah.
4: Ashhadu an la ilaha illallah.
3: Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
4: Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
3: Dua.
4: Dua.
3: Raditu billahi rabba.
4: Raditu billahi rabba.
3: Wa bil islami dina.
4: Wabimuhammadin
3: nabiyya wa rasulah.
4: Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah.
3: Wabilqur'ani imama.
4: Wabilqur'ani imama.
3: Tiga.
4: Tiga.
3: Kami berjanji.
4: Kami berjanji.
3: InsyaAllah akan mengikuti didikan subuh dengan patuh, rajin dan taat karena Allah Ta'ala.
4: InsyaAllah akan mengikuti didikan subuh dengan patuh, rajin dan taat karena Allah Ta'ala.
3: Dan kami berjanji.
4: Dan kami berjanji.
3: Akan patuh kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami.
4: Akan patuh kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami.

0: semua harap turun.
1: Selanjutnya, Rukun Islam dan Rukun Iman oleh Syifa Ratra Yardini. Kami silakan.

0: satu.
1: Rukun Islam ada lima macam. Satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, mendirikan sholat lima waktu sehari semalam. Tiga, berpuasa di bulan Ramadan. Empat, membayar zakat. Lima, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Rukun iman ada enam macam. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada kitab-kitab suci. Empat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Lima, percaya kepada hari kiamat. Enam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, nama malaikat dan tugasnya oleh Arsyad Maru Siddiq. Kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama-nama malaikat dan tugasnya. 1. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail, tugasnya membagikan rezeki. 3. Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. 4. Izrail, tugasnya mencabut nyawa. 5 dan 6. Rakib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan buruk manusia. 7 dan 8. Munkar dan Nangkir, tugasnya menanyai mayat dalam kubur. 9. Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. 10. Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, nama Nabi dan Rasul oleh Rizki Apkori Prabowo. Kami silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilasya, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhim.

0: rahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara selanjutnya, pidato yang akan disampaikan oleh Mazaya Ramilah Kia. Kami silakan.
3: Sungguh banyak kayu dirimu, tampak basarang si burang balam. Sambilah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Puji dan syukur, marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan sebuah pidato yang berjudul Nabi Muhammad Tokoh Reformasi dan Teladan Umat. Hadirin hadirat sekalian, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau 21 April 571 Masihi. Beliau diutus Allah ke permukaan bumi ini sebagai tokoh reformasi, maksudnya merubah keberadaan umat dari masa keterbelakangan ke situasi kemajuan. Beliau hapus kebodohan, ditukarnya kecerdasan. Beliau berantas kezaliman, ditegakkannya keadilan. Syirik beliau ganti dengan tauhid, dendam ia hapus dengan kemaafan dan penuh kasih sayang. Hanya dalam jangka 23 tahun, beliau bisa merubah warna padang pasir yang minus, tandus dan sadis ini menjadi negara superpower yang sanggup meruntuhkan kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia yang sudah kokoh berabad-abad lamanya. Hadirin hadirat sekalian, kini mari sama-sama kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya memiliki budi pekerti yang mulia? Bak patah minang, nan kuria iolah kundi, nan merah iolah sago, nan bayak iolah budi, nan indah iolah bahaso. Dan yang lebih penting lagi, sudahkah kita sanggup menjadi teladan umat? Kalau belum, mari sama-sama kita pelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana kepribadian Nabi Muhammad itu, antara lain Muhammad itu sidik artinya jujur, 2 amanah dipercaya, 3 tabdik menyampaikan, 4 fatanah yakninya cerdas. Pesanku pada teman-teman generasi Islam harapan bangsa, kalau ingin menjadi umat Islam yang jaya masa depannya, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan. Di hatinya ada iman yang tak tergayahkan, di otaknya ada ikhlas yang tak harap balasan, di mulutnya ada ucapan yang tak membingungkan, di kaki dan tangannya ada jihad yang tak terkalahkan. Prinsipnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sungguh ada pada diri Rasul itu teladan yang mulia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya, ulangan dan tambahan pelajaran oleh Pak Irwandi, MPD.
2: Kami silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang terhormat Kepala MDTA Al-Hidayah beserta Majelis Guru, yang terhormat anak-anak kami beserta didikan subuh MDTA Al-Hidayah, kemudian yang kami hormati seluruh pendengar RRI Padang di mana saja berada, Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan didikan subuh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak semuanya, pada pagi hari ini tambahan pelajaran kita adalah kita beri judul bukti cinta kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'i fil jannah." Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sebagai umatnya. Apa bukti cinta Rasulullah kepada kita, anak-anak semuanya? Yang pertama buktinya adalah ketika beliau akan meninggal dunia, yang terucap dari mulut Nabi kita itu adalah ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Bahkan Nabi itu ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, apa kata beliau? Hai malaikat Israel, kalau begini sakitnya mati, jangan itu engkau rasakan kepada umatku. Artinya, anak dapat semuanya, Nabi itu sangat mencintai kita. Lalu, apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Bukti yang pertama adalah perbanyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu berselawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, senantiasa berselawatlah kepada nabi. Jadi dalam kehidupan kita, para pendengar semuanya, basahilah lidah kita ini dengan mengucapkan selawat. Kita baca selawat badan sama-sama.

0: Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kita hendaknya banyak mengucapkan selawat. Lalu apa bukti yang kedua kita cinta kepada Rasulullah? Bukti yang kedua adalah kita hendaknya mencontoh, meniru, mentauladani Nabi Muhammad itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa buktinya akhlak dari Rasulullah? Nabi itu adalah seorang sosok yang pemaaf. Bahkan beliau diludahi oleh orang lain, dimaafkan. Bahkan ada surakah yang ingin membunuh Nabi, dimaafkan. Padahal kalau Nabi itu bisa membalas, dia bisa saja membalas apa yang dilakukan kepadanya. Tetapi Nabi itu sosok seorang yang pemaaf. Kita sebagai umatnya, kalau kita ingin meniru, mencontoh Nabi itu, hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Lalu yang ketiga, yang kita contoh sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, meniru ibadahnya. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Tetapi Nabi itu tetap melaksanakan ibadah dalam kehidupannya. Bahkan Nabi itu dikenal dengan Abdan Syakura, hamba yang paling pandai bersyukur. Jadi oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, perbanyak ibadah. Karena kehidupan ini hanya kehidupan yang sementara. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini adalah tempat kita beramal sebanyak-banyaknya, dan akhirat tempat menerima pembalasan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita perbuat akan diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal keburukan yang kita perbuat, Allah akan perlihatkan kepada kita nanti di akhirat. Jadi oleh sebab itu, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, perbanyak ibadah, perbanyak bekal untuk hari esok di akhirat. Dunia ini, kata Rasulullah, tahu banyak kita memasukkan telunjuk kita ke dalam lautan. Coba lihat anak-anak apa semuanya, telunjuk kita ini. Kalau kita masukkan ke dalam lautan, air yang tertinggal di telunjuk kita, itulah dunia. Sementara air laut yang tertinggal, itulah akhirat. Jadi jangan dunia yang sementara ini membuat kita terlena, membuat kita terpesona, membuat kita terpedaya, membuat kita lupa dengan kehidupan akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Jadi momentum didikan subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh, mentauladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian acara kita hari ini. Kami sebagai pembawa acara, mohon maaf atas kesalahan. Dan terima kasih atas segala perhatian.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Kabah Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dun sana padaga, panitia seleksi Pansel mengumumkan 10 orang pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi serta berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah Sekda Kabupaten Solo. Pengumuman ditandatangani Ketua Pansel Ari Yuswadi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jofri Zal mengatakan, sebelumnya pelamar dan masuk ke dalam sistem untuk mengikuti seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah Sekda Kabupaten Solo, yaitu 7 balai orang pelamar. Namun, berdasarkan hasil verifikasi berkas yang dinyatakan lolos administrasi sebanyak 10 orang pelamar. Jofri Zal mengatakan, selanjutnya pelamaran dinyatakan lolos seleksi administrasi, kami ikuti rangkaian tes selanjutnya. Jadwal tadake, yaitu assessment test, pada 31 Agustus hingga 1 September 2026, Batampe di UPT Uji Kompetensi BKD Kabupaten, maksud kami Provinsi Riau. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kota Pariaman menyiapkan penerapan modul pesantren aparatur sipil negara ASN mulai Januari 2027. Program itu diharapkan bisa memberi dampak dan nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan jokinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman, Yota Balat mengatakan, penerapan modul pesantren ASN ini hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi harus benar-benar dilaksanakan secara serius serta dapat dirasakan manfaatnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, Satyo ASN untuk mengikuti kegiatan pembelajaran serta pelatihan harus memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kemampuan serta memperbaiki kualitas diri. Apalagi peningkatan kapasitas ASN sejalan jo upaya pembangunan aparatur yang berakhlak, disiplin jo punya tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintah, sarato magia pelayanan kepada masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, ada Mayang Sahira, Jobai Haki, kok kurang kita cukup ikan. Nah, itu ciri-ciri orang bersyukur tuh dan cara pandangnya. Kok balabia, ini nama berbagi. Kok kekurangan pun, ini tetap disyukuri dicukupkan saja. Jadi mudah-mudahan berkah saluranan kita punya. Apalagi pagi hari kau dan sana pada ngalah tiba kita di hari Minggu. Di Sudirman dua balai bahkan ala ado nama mulai berolahraga. Karena Car Free Day pun ala mulai jalan pagi hari kau hingga beko jam 10. Manfaatkan pagi hari kau dan sana pada ngalah untuk melakukan olahraga dulu. Nggak sempat ke CFD napa ado. Tidak kayak-kayak rumah saja pun bolehlah mengeluarkan karingnya sakete. Setidaknya tubuhnya dibawa aktif terhitung bergerak. Jadi nggak tak biasa diam. Kok jadi malih bawaannya lalu balik pagi kok. Tetap semangat bersama Prape.

0: dah pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak balu nama lupa ko, ha? Kawana nama bisuat di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mama enggakan matu uang urang, piak. Awak urang Indonesia, tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah kok ngak sialai.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ada bermacam silek yang berasal dari ranah Minang, seperti silek Kumango, silek Lintau, silek Tuwo Gunuang, silek Pasaman, dan silek lainnya. Jika sebuah atraksi silek dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan silek yang satu ini. Silek Lanya, sebuah atraksi silek yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Silek Lanya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek Lanya merupakan modifikasi dari silek Tuwo Gunuang yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain silek Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesilek mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: dipercepat ya Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom PT RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandaga Hari Ko 30 Agustus 2026. Di tanggal 30 Agustus Ko dan Sana Pandaga ada peringatan Hari Penghilangan Paksa Internasional namanya. Di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memimpin peringatan Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Jadi peringatan itu diresmikan di Majelis Umum PBB melalui resolusi 65/209 pada Desember 2010 serta mulai diperingati secara global sejak tahun 2011. Tujuan utamanya dan sana pandangan adalah menarik perhatian dunia terhadap nasib-nasib orang yang diculik atau ditahan secara tidak sah di agen negara ataupun kelompok tertentu tanpa kejelasan informasi hukum atau nasibnya. Jadi di Indonesia momentum itu acap menjadi ajang untuk organisasi masyarakat sipil untuk taruh menagi menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi di satu harinya barangkali ada peringatan-peringatan hari yang jarang-jarang pula kita ketahui bersama di sana pandangnya. Termasuk salah satunya itu tadi Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Mulunya jalo diserahkan elah kulari nambah palun mulunya kato ambo sampaikan menyusun jari minta ampun. Singkara di sanjang baka bacamin koto pilih yang sabah memulai dari baka adik pusaku menjadi.
4: Panitahan Minangkabau adalah warisan budaya lisan yang berisi petuah dan nasihat penuh makna. Disampaikan dengan bahasa kiasan, panitahan mengajarkan sopan santun, etika, serta falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Ia bukan hanya rangkaian kata indah, akan tetapi sesungguhnya adalah panduan moral, sosial, dan spiritual dari nenek moyang orang Minangkabau untuk anak kemenakannya yang relevan sepanjang masa. Namun seiring waktu, panitahan mulai dirasakan asing oleh generasi pelanjut Minangkabau hari ini. Untuk menjawab tantangan ini, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program Menjaga Adat Jopanitahan setiap hari Jumat minggu pertama dan minggu ketiga dari jam 20 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang panitahan. Anda juga dapat berinteraksi melalui 0751-812-414 atau 0811-66-09240. Menjago Adat Jopanitahan, mengumpulkan mentasera, panjapui hutang lamo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padang dayo inge, itu tidak hanya dipengaruhi dek pola makan dan bergizi, jauh waktu istirahat dan cukup saja. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, itu kiranya berperan penting pula untuk menjaga kesehatan otak, sama suah kemampuan beraja, berkonsentrasi, joma inge, berbagai informasi. Ada beragam penelitian yang menunjukkan bahasanya olahraga itu bisa meningkatkan aliran darah yang membawa oksigen jo nutrisi ke otak. Selain itu dan cara pandangnya, aktivitas fisik iko pun bisa mendukung komunikasi antar sel saraf. Saraf itu merangsang terbentuknya koneksi baru yang berperan dalam fungsi memori. Walaupun banyak itu dan sana, satu jenis olahraga itu magis stimulasi yang beda-beda ke otak. Ada beberapa aktivitas yang memadukan latihan aerobik, koordinasi, keseimbangan, hingga konsentrasi, sehingga dinilai lebih efektif dalam membantu mempertahankan fungsi kognitif. Di antaranya yang pertama, nan bisa bana ko dikarajokan di hari-hari nan senggang atau di hari Minggu pagi ko di CFD bisa puluh dan sana pandanga, yaitu jalan capek. Jalan capek ko salah satu olahraga yang mudah dilakukan karena indak perlu peralatan khusus ataupun biaya nan gadang. Aktivitas iko bisa menolong meningkatkan denyut jantung secara bertahap sehingga aliran darah menuju ke otak menjadi lancar. Sejumlah penelitian pun menunjukkan bahasanya kebiasaan berjalan capek sekitar 30-45 menit saja beberapa kali dalam seminggu itu bisa membantu menjaga kesehatan hipokampus, yaitu bagian otak yang berperan penting dalam pembentukan jo penyimpanan ingatan baru.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Mahalini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.